0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengarannya. Terus bersama kami RRI Pro, satu monedo kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada kotak jagalah bumi gitu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro satu monedo kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di sonar ini aktivitas sederhana seperti bernyanyi, tertawa, ternyata tidak hanya menghibur gitu ya, tapi juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kedua kegiatan ini tuh bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan juga memperkuat hubungan sosial. Nah, dari laman National Health Service gitu ya, bernyanyi ini diketahui juga mampu merangsang pelepasan hormon endorfin dan juga dopamin. Jadi, zat kimia alami dalam tubuh yang berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Selain itu, teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi juga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru gitu ya, memperbaiki kontrol pernapasan, serta membantu tubuh menjadi lebih rileks. Dan di sisi lain, pendengar, tertawa juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting gitu ya, ketika seseorang tertawa, tubuh pasti akan melepaskan hormon endorfin yang membantu mengurangi rasa sakit dan juga meningkatkan perasaan nyaman. Jadi tertawa juga ini bisa menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, sehingga membantu menjaga kesehatan mental dan juga mengurangi resiko gangguan akibat tekanan emosional. Bahkan di sini para ahli kesehatan menyebutkan bahwa bernyanyi dan tertawa secara rutin ini bisa memberikan efek positif juga terhadap sistem kekebalan tubuh kita. Aktivitas ini juga pendengar mampu meningkatkan sirkulasi darah, merelaksasi otot-otot yang tegang, serta mendukung kesehatan jantung apabila dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup yang aktif dan juga seimbang. Nah, selain manfaat bagi tubuh, bernyanyi dan tertawa ini bersama keluarga, teman, atau komunitas ini juga bisa mempererat hubungan sosial gitu ya. Interaksi yang positif berkontribusi juga dalam mengurangi rasa kesepian, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Dan meski demikian pendengar, para tenaga kesehatan juga mengingatkan gitu ya, bahwa bernyanyi dan tertawa ini bukanlah pengganti pengobatan medis, tapi keduanya ini sebaiknya menjadi bagian dari pola hidup sehat yang mencakup konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi dengan meluangkan waktu untuk bernyanyi atau menikmati momen yang mengundang tawa setiap hari, tentunya masyarakat juga bisa memperoleh manfaat sederhana namun berarti dalam menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Jadi aktivitas yang menyenangkan ini juga menjadi pengingat bahwa kebahagiaan ini juga bisa menjadi salah satu pendukung penting bagi kualitas hidup yang lebih baik, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, bernyanyi dan tertawa berikan dampak positif bagi kesehatan gitu ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Tentunya di hari ini selamat berhari Minggu, happy Sunday gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan, apapun yang Anda rencanakan hari ini, planningnya mau kemana, jalan-jalan kah, atau mungkin hanya di rumah saja, atau mungkin ada banyak kegiatan, ada perayaan apa gitu ya, di rumah lagi beres-beres, jadi kayaknya hari ini sibuk-sibuk gitu ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Apapun yang dipersiapkan, semoga semua dilancarkan. Dan untuk Anda juga yang ingin siap-siap beribadah siang hari ini gitu ya, ataupun beribadah pagi, apalagi juga untuk Anda yang mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya, ya semoga semua hari ini tambah semangat sambil mendengarkan Pro Satu Manado. Apalagi juga untuk Anda di Sultan hari ini, nanti juga akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, ibadah pagi gitu ya, akan kita hadirkan saran langsung ibadah Minggu pagi nanti bersama dengan jemaat dari Gereja Gemim Bethesda Manado gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya yang mungkin tidak bisa sempat keluar rumah gitu ya, mungkin ada yang terbaring sakit ataupun juga mungkin hari ini ada terkendala tidak bisa ibadah di tempat gereja Anda gitu ya, tentunya tidak usah khawatir, Anda bisa langsung juga mendengarkan saran kami RRI Pro Satu Manado. Nanti kan kami hadirkan juga saran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja Gemim Bethesda Manado gitu ya. Dan sambil menunggu siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini gitu ya, kita akan hadirkan dulu di ruang dengar Anda tentunya musik religi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tambah semangat juga hari ini mendengarkan Pro 1 karena ada banyak lagu-lagu spesial kidung pujian yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang kita akan hadirkan serangan langsung ibadah Minggu pagi hari ini bersama Jemaat Gereja Gemim Bethesda Manado di ruang dengar Anda.

Untuk pembacaan kita terdapat dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8 dengan tema judul tanah telah memberi hasil, Tuhan Allah memberkati. Dipersilakan untuk puji-pujian dari anak-anak sekolah ini.

Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah dan sukacita yang Engkau berikan, terutama atas kehadiran anak-anak sekolah minggu kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, berkatilah setiap langkah dan masa pertumbuhan mereka. Berikanlah kiranya mereka kesehatan, kecerdasan, dan roh iman, agar mereka semakin bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, takut kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan menjadi berkat bagi sesama mereka. Lindungilah anak-anak kami ini dari pergaulan yang salah dan yang bahaya. Kami juga berdoa bagi para guru-guru sekolah ini, orang tua dan keluarga mereka, Ibu Penangkua Kera Lidia Kutumawa Kere, yang juga Tuhan pakai menjadi sarana berkat bersama seluruh sekolah ini.

hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan mereka

datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang mendirikan kita dan punya dia umatnya dan kawan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyi yang syukur, ke dalam tamparannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita memuji Allah yang agung dalam ibadah saat ini.

Thank you.

dengan penuh kerendahan

Engkau anugerahkan. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan dan mengampuni segenap pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan, yang sungguh telah menyakiti hatimu Tuhan, dan yang telah menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau ubahkan hati kami semua. Berikanlah kami hikmat yang baru, agar kami dimampukan menjadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab atas setiap berkat yang Engkau beri bagi kami. Terutama berkat kesehatan. Ya Tuhan, ini kami yang datang kepada-Mu. Ampuni kami dan sayangilah kami Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Kami tetap dilayakkan untuk menikmati janji anugerah-Mu yang menyelamatkan bagi setiap orang yang menyesali dosanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat pengampunan dosa, kami berdoa kepada-Mu. Amin.

Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera.

Diundang dengan kasih kita semua berdiri. Marilah kita mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Roma 6, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tuhan, Kau gembala yang baik.

Jemaat Tuhan, sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan Allah, persekutuan orang-orang yang percaya, yang datang bersyukur, bersuka cita, karena Engkau di saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong kami semua, mampukan kami semua supaya kami dapat memahami firman-Mu yang hendak diberitakan. Berfirmanlah kiranya kepada kami ya Tuhan. Kami mendengar bahkan mau melakukannya hanya di dalam nama Yesus, firman yang memberi kehidupan. Amin.

0: Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Ajakan bersyukur atas berkat Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita, agar segala ujung bumi takut kepada-Nya. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

0: Disilakan puji-pujian yang sudah disiapkan.
1: Diundang puji-pujian sebelum khotbah, keluarga besar, Sualang Tikonu, dan jemaat kolom 4.

Shalom, damai di hati, dengan tentu menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya orang masih menikmati nafas kehidupan. Orang masih diberikan ruang dan waktu untuk memuliakan Tuhan di segenap perjalanan hidup kita. Tetapi yang pasti, kita semua mengaminkan bahwa ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan beri dalam torang kehidupan ini. Ketika torang hendak menghitung segenap berkat-berkat Tuhan, maka kita tidak bisa menghitungnya karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Berkat nafas kehidupan, orang tidak dapat hitung satu jam berapa kali orang ada tarik nafas. Belum berkat-berkat lainnya, berkat dalam pekerjaan, dalam usaha, berkat dalam pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dan untuk kita nikmati. Juga berkat-berkat Tuhan dalam keluarga-keluarga kita. Ketika Tuhan pakai kita menjadi orang tua untuk menjadi berkat bagi anak cucu. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentu kita bersyukur kalau Tuhan memberi kita profesi yang berbeda-beda. Maka juga di situ diharapkan supaya profesi dan talenta yang Tuhan beri bagi kita menjadi sarana kesaksian Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, menjalani hari-hari anugerah Tuhan, orang nembolek cabak poncudu pada Tuhan, ya. Apalagi dalam menunjang kerja dan pelayanan gereja Tuhan, nembolek orang bakoncudu, basi kakar, bapelit, apa lagi kang? Si kakar, poncudu, pelit, rindi. Jadi, orang jo pikir-pikir dan merenung-renungkan, tu Tuhan pe baik, Tuhan pe berkat, sehingga mari orang pakai orang pe kehidupan untuk menjadi sarana kesaksian Tuhan. Saudara-saudara, siapa tidak ingin berkat Tuhan? Semua pasti ingin berkat Tuhan teralami dalam torang pe kehidupan ini. Setiap hari kita pasti memohon berkat dari Tuhan. Bahkan mungkin doa mohon berkat Tuhan adalah sebagian besar dari isi doa-doa kita. Apakah itu salah? Tidak salah, saudara. Karena memang Tuhanlah sumber segala berkat. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi berkat-Nya kepada setiap orang dalam bentuk dan jumlah yang berbeda. Demikian pula cara orang merespons berkat Tuhan juga berbeda satu sama lain. Ada yang mudah bersyukur atas berkat yang diterimanya
Sehingga dia membagi-bagi berkat Tuhan. Tetapi ada juga yang sulit bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab bacaan kita Mazmur 67 ini merupakan doa dan pujian syukur atas berkat-berkat Allah. Kalau ayat 7 mengatakan tanah telah memberi hasilnya, maka kemungkinan Mazmur ini dipujikan pada panen pertama perayaan Pentakosta atau Hari Raya Pondok Daun. Jemaat Tuhan, Mazmur ini diawali dengan memohon agar berkat Allah mengasihani, memberkati, dan menyinari dengan wajah-Nya. Saudara-saudara, menyinari berarti menerangi kegelapan. Ini suatu permohonan agar mereka mengalami kehidupan yang sungguh indah di dalam kasih dan berkat Allah. Namun saudara-saudara, yang menarik dalam pujian ini, ketika kita baca, pujian ini hendak mengajarkan untuk tidak minta berkat Allah hanya demi kesenangan dan kenyamanan hidup umat Tuhan semata. Tetapi tujuan Allah memberkati umat Israel, tujuan Allah memberkati kita umat-Nya adalah agar Allah dikenal. Kalau dalam bacaan, Allah dikenal di antara suku bangsa, ayat 3. Allah dipuji di antara segala suku bangsa, ayat 4 dan 6. Allah dinikmati oleh suku bangsa, ayat 5. Dan Allah dihormati oleh segala suku-suku bangsa, ayat 8. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain bahwa Allah mau memberkati umat-Nya agar menjadi berkat bagi orang lain, juga mengenal kebaikan Allah dan terus memuliakan Allah. Seperti berkat yang Allah berikan kepada Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 2. Saudara-saudara, sering orang meminta berkat Tuhan. Ini pengalaman yang pasti juga mengalami. Sering orang minta berkat Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting kita pe keluarga so ada makan, ada minum. Tetapi tidak terpikir bagaimana untuk memberkati orang lain. Saudara-saudara, hal ini terjadi karena masih banyak orang berfokus pada diri sendiri. Namun kita diingatkan, kiranya melalui berkat-berkat Allah, kita dapat bersaksi tentang Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, dan tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahkan karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita.
Saudara-saudara, hanya dengan demikian orang lain bisa mengenal kasih Tuhan lewat kebaikan-kebaikan kita. Mau jadi berkat Tuhan, bukan nanti kasih-kasih doi. Kasih lekong yang tidak tulus. Kasih lekong kasihan cerita orang. Kasih lekong kasihan berkat makanan semua dia semua cerita aku. Ini berdosa. Persahabatan keluarga tidak diukur dengan apa yang kita beri. Tetapi bagaimana rasa ketulusan kita untuk menjadi berkat dalam ketulusan, dalam kesetiaan kita memberi. Kalau dasar kita memberi berkat kepada orang lain, membagi berkat kepada orang lain, dengan berfokus melihat kasih Allah, maka apa yang kita berikan itu tidak menjadi beban. Apalagi ketika kita mau memberikan berkat karena ada usaha yang boleh berhasil, yang Tuhan beri dalam torang pe kehidupan. Torang harus belajar dari orang Samaria, perempuan yang murah hati. Dia boleh memberi dengan segala kekurangannya. Karena itu Tuhan memberkatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu sekali lagi, dengan kita memberikan kasih yang tulus, maka kita sudah mengenal kasih Tuhan serta nama Tuhan yang dipermuliakan ketika kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, inilah panggilan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan peberkat banyak, Tuhan beri pat orang. Karena itu jangan koncudu. Jangan basi kakar pat Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah festival paduan suara remaja Sinode Gemim. Mari saudara, kita bagi-bagi berkat Tuhan untuk menopang kegiatan ini. Orang berdoa supaya Tuhan berkenan, semua boleh berjalan dengan segala baik. Menjadi sarana kesaksian, apalagi bicara soal makan dan minum. Sedang tetangga balewat, orang capangge mari kuak makan, biar wak kurang pas-pas. Karena itu orang harus menyediakan dengan syukur kepada Tuhan. Kalau mau kasih, kasih. Dengan tulus supaya jadi sarana kesaksian. Karena tujuan kita memberi bukan terutama tujuan kepada manusia. Tetapi tujuan kita memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Semakin memberi saudara, maka semakin kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua amin kita, mari kita ada ingat. Lansia tadi ada bilang, pendeta, menyanyi akang gua. Saya bilang, mau menyanyi apa? Dihubungkan dengan berkat yang Tuhan so kasih pada orang. Saya bilang biar Jo, nanti kita mau menyanyi akang. Mau mengakhiri itu khotbah. Ada tadi lansia bilang menyanyi pendeta. Yo, nanti kita mau menyanyi kalau kita nyandak lupa. Mar Tuhan karu dah kasih ingat. Sebentar lansia akan diutus ya. Lewat ibadah ini ada pengutusan. Jadi satu lagu mau kasih pa lansia. Kau

0: Amin. Disilakan pujian yang sudah disiapkan.
1: Puji-pujian sesudah khotbah diundang jemaat kolom 7. Yang pertama selanjutnya setelah jemaat kolom 7, Bapak Dr. Andes Albert Paindong.

Selamat siang, selamat pagi Bapak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau diutus lansia tingkat sinode mengikuti lomba lansia pada hari Kamis tanggal 9. Dan saya ingin memuji Tuhan karena next month Agustus kita berusia 69 tahun. Ya, titip for Bapak Ibu. Kita usia 50 tahun, menyanyi 50 tahun buat Tuhan Yesus. Tuhan, apa tamu kasih? Kita menyanyi 50 lagu buat Tuhan Yesus, hadiah untuk Tuhan Yesus. And then, sampai siap 69 tahun bulan depan, saya menyiapkan berkat Tuhan 69 lagu. 16 Agustus kita berusia 69. God bless you.

0: terima kasih. Dan maaf, ada satu, kita adalah CD jemaat tahun 77. Sudah almarhum Bapak Tarore dan Bapak Pendeta Kamagi dulu. Ada pesan dari pendeta, dia bilang, ngana tinggi, kita ambil di pendengklek pendeta. Oh, ngana cocok jadi pendeta. Kita penjawaban, Pak Pendeta yang tidak terpanggil, maaf. Ne? Terima kasih informasi. Torang semua, Pak Saudara.
1: Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pengutusan kontingen lansia wilayah Manado Selatan yang dibacakan nanti untuk berdiri menghadap Kadim.
2: Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi nama-nama yang dibacakan Bapak Ibu untuk berdiri di depan. Yang pertama untuk baca Alkitab Bahasa Manado kategori pria, Bapak Dr. Andes Alexander Ratak, Bapak Pendeta Yopi Lonto STH, Bapak Penatua Insinyur Sami Longdong MSI, Bapak Dr. Andes Yapi Sumual, Bapak Insinyur Johan Max Roring, Bapak Insinyur Alex Binilang MTH, MT, Diaken Insinyur Hengki Liwe MSI, Bapak Robi Kolibu. Kedua, baca Alkitab Bahasa Manado kategori wanita, Dr. Dulciana Kathy Engelhart Titipeu, MPD, Ibu Teli Anake Goliot, Nelly Nell Evelyn Lincewas, SPD, Heli Kaunang, Febe Fike Sumilat, SH, MH, Dr. Dokteranda Jane Kathy Loy. Tiga, busana gereja kategori pria, Dr. Andes Yan Kaparang, Dr. Andes Buce Putie Lengkei MPD, Dr. Andes Johnny Maki, Dr. Andes Albert Ye Paendong, Thomas Rantealo, Penatua Royke Sumilat. Empat, busana gereja kategori wanita, Dr. Dokteranda Jane Kathy Loing, Rosia Karepu, Ibu Rawung Rolos SPD, Dokteranda Yeni R. Pitoy, Dokteranda Froli Lomban Togas MPD. Lima, bintang vokalia kategori pria, Dr. Andes Yosep Pangemanan, Dr. Andes Albert Ye Pendong, Insinyur Didi Rugian, Martin Loy, Maurice Siwu, Insinyur Alex Binilang NT. Enam, bintang vokalia kategori wanita, Meiske Siwu, Dr. Jane Kathy Loy.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kontingen lansia wilayah Manado Selatan akan diutus untuk mengikuti lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim pada tanggal 9 Juli 2026.
2: Jadi disampaikan juga diundang tim kerja untuk mendampingi.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk anugerah umur panjang yang Engkau berikan kepada orang tua lanjut usia di persekutuan Gemim, di persekutuan wilayah Manado Selatan. Terima kasih atas teladan iman, hikmat, dan pengorbanan yang telah mereka bagikan sepanjang hidup. Ya Tuhan, kami bermohon kiranya jamahan tangan kasih Tuhan kuatkanlah tubuh mereka yang mungkin mulai lemah. Anugerahkan kesehatan yang baik. Penuhi mereka dengan damai sejahtera. Jauhkan mereka dari rasa sepi atau takut. Dan biarlah kasih setiamu menjadi pengharapan yang teguh bagi mereka. Bimbinglah kiranya keluarga yang mendampingi mereka, agar mereka semakin sabar dan penuh kasih merawat orang tua mereka. Berkati juga kiranya seluruh pelayanan Komisi Pelayanan Lansia Sinode Gemim yang ada di wilayah Manado Selatan, yang ada di Jemaat Gemim Bethesda Manado, agar terus menjadi wadah yang memberkati dan menjadi berkat lewat cara dan sikap hidup di hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mengutus kontingen lansia wilayah Manado Selatan untuk mengikuti lomba-lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim pada tanggal 9 Juli 2026. Jadilah menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ini doa kami ya Tuhan, di bawah di dalam nama Yesus. Amin. Diundang dengan kasih kita semua berdiri. Jemaat Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Wilayah, seluruh pelayan khusus dan anggota Jemaat Gemim, wilayah Manado Selatan, mengutus kontingen lansia wilayah Manado Selatan untuk mengikuti lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim tahun 2026. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Disilakan menghadap jemaat. Jemaat silakan duduk dan akan ada puji-pujian dari lansia.

Selanjutnya diundang Bapak Penatua Insinyur Sami Longdong MSI untuk baca Alkitab. Baca Alkitab Bahasa Manado.

Kita mau baca Alkitab dalam bacaan yang mau kasih lomba di Kapsa Lansia pada tanggal 9 nanti. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang percaya cara hidup. Tu orang-orang yang dah terima tu Petrus dah bilang itu dapat baptis. Kong tu orang-orang yang jadi percaya pa Yesus tak tambah kira-kira 3,000 orang. Dorang jaba kumpul sama-sama deng orang-orang lain yang percaya pa Yesus. Dorang lei rajin jaba dengar tu ajaran dari rasul-rasul. Kong dorang jabekin perjamuan deng basombayang sama-sama. Waktu itu, tu rasul-rasul dabekin banyak hal-hal yang luar biasa deng tanda-tanda ajaib yang setunjung tu Allah pekuasa. Sampai semua orang jadi tak heran-heran kong hormat patuhan Allah. Semua orang yang so percaya itu so jadi satu. Dorang jaba kumpul sama-sama. Semua harta yang ada pada dorang dong pake sama-sama. Dorang jual dong pe harta kong tudoi. Dorang kase berbagi pa orang-orang iko tu orang-orang pe perlu masing-masing. Saban hari deng satu hati dorang jaba kumpul di Kintal kompleks rumah ibadah pusat. Dorang baking perjamuan dari satu rumah ke rumah lain. Kong makan sama-sama deng senang, deng tulus hati. Dorang japuji patuhan Allah, deng banyak orang suka lei padorang. Kong saban hari Tuhan tambah dorang tu orang-orang yang gadi percaya pada dia, hargapa selamat dari hukuman dosa. Minta maaf. Terakhir so, terlepas tu biji palsu.

Jadi para lansia, tak ingat-ingat tu lagu katuk tadi bukan cuma for lansia Bethesda, tapi gemim secara keseluruhan ya. Nanti dong bilang, iya ada katuk lansia dari wilayah, toh. Jadi for lansia. Jadi kok kurang mau tambah, toh. Tidak mengurangi sukacita ya bagi lansia. Dan saat ini kita akan memberi persembahan sambil memberi. Mari kita melakukan bawa persembahanmu.

Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat-Mu yang saat ini kami persembahkan kembali kepada-Mu. Terimalah dan berkatilah seluruh pemberian kami sebagai bentuk ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup dan kerja kami. Bagi mereka yang mengelola persembahan ini, kiranya dimampukan dan diberkati oleh Tuhan. Inilah syukur kami.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kasih, kami bersyukur dan memuji namamu karena anugerah dan penyertaanmu yang luar biasa, sehingga kami boleh berkumpul bersama di rumahmu yang kudus ini, memuji dan memuliakan namamu, serta mendengarkan kebenaran firmanmu. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau terus memberkati gerejamu di tempat ini dan di seluruh dunia. Berkati setiap pelayan-pelayanmu, para pendeta, penatua, diaken, dan pelayan lainnya. Dan semua yang telah memberi diri dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, berikan kiranya hikmat dan roh urapanmu yang kudus kepada semua yang Engkau pakai untuk menyampaikan segenap kebenaran-kebenaranmu. Agar apa yang disampaikan dapat menjadi makanan rohani yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami lewat firman yang Engkau perkenankan terberitakan pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus ada dan memberkati bangsa dan negara kami. Kami mohon hikmat Tuhan turun atas pemerintah kami, dari presiden hingga jajarannya, agar mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Kiranya mereka dikuatkan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jauhkan kiranya bangsa kami dari perpecahan dan bencana. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan melihat dengan jelas setiap hati yang berbeban berat. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, di dalamnya ada Engkau Victor. Baik Engkau Victor maupun yang sedang dan sementara dirawat di rumah masing-masing dan yang sampai saat ini masih belum ada pemulihan. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu kiranya mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, bagi keluarga yang sedang berduka, yang mengalami kesulitan ekonomi maupun masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir sebagai penghibur dan penolong yang ajaib. Berikan mereka kekuatan dan jalan keluar. Bagi keluarga besar, Sualang Tikonuwu, Ibu Peti dan anak-anak, saudara bersaudara, mereka telah mengaminkan apa yang Tuhan buat dalam hidup keluarga. Sepeninggal suami, papa, saudara yang sangat mereka kasihi, semua yang terbaik. Kiranya berkat, kekuatan dan penghiburan Tuhan berlanjut Engkau beri bagi keluarga ini. Ya Tuhan, berkati juga akan segenap perjalanan hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Jauh-jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Biar kiranya kehidupan kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau jadikan kami semua menjadi sarana berkat

lewat cara dan sikap hidup kami, lewat perkataan-perkataan, lewat pikiran-pikiran, dan perbuatan-perbuatan yang sungguh menyenangkan hatimu Tuhan, dan juga menyenangkan hati sesama. Tolong kami Tuhan, pakai kami untuk terus hidup saling menguatkan, hidup saling mendoakan, hidup saling menyempurnakan, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Mu Tuhan. Maka damai sejahtera-Mu ya Allah, yang melampaui segala akal, akan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, hamba membawa dalam doa, ada jemaat yang belum sempat hadir, hanya Engkau Tuhan yang mengetahui halangan ketidakhadiran mereka. Tuhan, pakai kami yang hadir menjadi berkat bagi mereka yang tidak hadir. Ya Tuhan, hamba juga berdoa, kiranya Engkau menolong kami, penyertaan-Mu yang sempurna menuntun segenap perjalanan hidup kami. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau berkenan tibahkan kami di tempat tujuan kami dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan buat berhasil segenap program-program pelayanan yang ada di Gereja Gemim Bethesda Aranotana ini, tetapi secara keseluruhan yang ada di Gereja Maseki Injil di Minahasa. Tuhan, kami percaya Engkau akan berkati, dan Engkau akan berkati kami sebagai jemaat-Mu untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba tahu pelayanan ini tidak sesempurna yang diharapkan. Doa ini tidak sesempurna yang diharapkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menyempurnakan persekutuan ibadah ini supaya berbau harum di hadapan-Mu. Engkau juga berkati Radio Republik Indonesia, RRI, yang Engkau pakai, Engkau utus ada hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau juga berkati segenap kerja dan pelayanan mereka. Keluarga mereka diberkati buat berhasil juga apa yang mereka rencanakan. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini yang kami mau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput dengan kasih, kita semua berdiri. Mari kita melakukan Yesus segala galanya.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Program Satu Hari Manado menemani Anda setelah Anda mendengarkan tadi untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi pendengar. Langsung dari Gereja Gemim Bethesda Manado, juga Kidung Pujian Rohani Kristiani sudah menemani siang hari Anda kali ini, menit ke-59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda, umat Kristiani di Kota Manado dan sekitarnya yang mungkin baru selesai mengikuti ibadah Minggu pagi, atau Anda juga yang tengah bersiap-siap mengikuti ibadah Minggu pagi di jam kedua atau bahkan sore hari nanti. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Selamat menikmati waktu-waktu ibadah Anda pendengar di kesempatan hari ini. Juga selamat siang, saya menyapa untuk Anda pendengar Pro 1 yang tengah menikmati liburan Anda. Hari relax, hari yang lebih santai dibandingkan hari-hari biasanya ya. Selamat siang juga, tidak lupa saya menyapa untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming. Tentunya pendengar yang bisa Anda akses dari laman kami di rri.co.id, di mana laman tersebut juga bisa Anda gunakan untuk mendengar RRI di seluruh Indonesia, mendapatkan beberapa informasi terkini di sana, atau juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Jangan lupa pendengar, download aplikasi RRI Digital untuk Anda mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Tetap bersama kami untuk Manado siang ini, saya Priscilla menemani di edisi Minggu 5 Juli 2026. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dan saksikan siaran RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal inspirasi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

94,5 FM Pro 1 dari Manado. That was coming from Rihanna with Diamonds. Di Manado siang ini pendengar bersama Pro 1, menit ke 10 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Tengah menikmati kebersamaan di rumah dan sedang berpikiran, mungkin pendengar ya bisa saja akan healing kemana Anda atau katakanlah akan beraktivitas apa di hari ini. Yang masih clueless, yang masih belum ada petunjuk, masih belum ada ide, mungkin pendengar Anda bisa menonton seperti informasi yang akan saya bawakan kali ini dari rri.co.id. Saya mengutipnya, rumah produksi film atau production house Leo Pictures memberikan peringatan keras kepada pihak yang sengaja mengunggah konten hasil rekaman di bioskop karena ada film yang tengah viral saat ini, pendengar, film Indonesia lebih tepatnya, yang sedang tayang dengan judul Jangan Buang Ibu. Seperti diketahui, film Jangan Buang Ibu sedang tayang mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia. Film yang dibintangi oleh Nirina Zubir telah ditonton terakhir, pendengar, informasi yang kami dapatkan 1.650.000 penonton hanya dalam waktu 8 hari. Mungkin sudah bertambah hari ini juga. Dan nama-nama aktor besar terlibat dalam film Jangan Buang Ibu seperti Nirina Zubir sebagai Restiana, kemudian ada Dwi Sasono sebagai ayah atau suami, Reval Hadi yang memerankan tokoh utama. Selanjutnya ada kebanggaan Sulawesi Utara juga, Amanda Manopo sebagai Desi dan Saputra Kori sebagai Tria. Pendengar, film Jangan Buang Ibu mengisahkan perjuangan ibu tunggal Restiana untuk merawat 3 anak-anaknya hingga menjadi sukses, di mana Restiana dan juga anak-anaknya menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Situasinya mulai runyam saat ayah meninggalkan keluarga dengan hutang yang jumlahnya besar. Lantas seperti apa, pendengar, bagaimana Restiana dan ketiga anaknya menjalani kehidupan usai ditinggal oleh ayah? Film Jangan Buang Ibu menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk menonton bersama keluarga, Anda juga yang mungkin akan menonton dengan orang-orang terdekat. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda, pendengar, untuk selalu mendukung juga film-film Indonesia ya. Anda yang hari ini mungkin akan menonton Jangan Buang Ibu, jangan lupa seperti informasi di awal dari PH-nya sendiri sudah memberikan seperti warning begitu, karena ada beberapa akun media sosial sepertinya saat ini, pendengar, yang mengunggah konten hasil rekaman di bioskop. Saya pribadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara nonton bioskop, pendengar ya, ingin mendapatkan suasana yang fokus begitu, masih heran dengan orang-orang mungkin di sebelah Anda, di sekitar Anda yang masih menggunakan handphone untuk merekam film yang ada. Karena sebenarnya secara aturan juga ini tidak boleh, ada sanksinya yang kalau Anda lakukan, pendengar, merekam video-video film, cuplikan film di bioskop ini melanggar aturan dan sudah pasti akan mendapatkan tindakan tegas melalui jalur hukum. Saling mengingatkan saja untuk jangan mendapatkan sanksi tegas pastinya. Untuk Anda jangan merekam film-film yang ada di bioskop, pendengar, menyebarluaskan ataupun bahkan mengunggah di media sosial Anda. Kalau ingin eksis, ingin menunjukkan Anda tengah nonton film, boleh juga tiketnya saja yang difoto ya. Dan selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga, pendengar, yang semoga film Jangan Buang Ibu saat ini bisa menjadi referensi setidaknya untuk Anda yang mungkin di hari Minggu ini akan nonton bersama keluarga. Tetap bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan dulu Anda yang akan ke pantai. Cocok sepertinya? Kita reggae sedikit bersama Stephen and Coconut Trees dengan Cinta Damai.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar, walaupun lagunya dari Mahalini ini berjudul Sial, tapi harusnya hari Minggu ini menjadi hari yang baik untuk siapa saja yang siang hari ini tengah mendengarkan Pro 1 dari Manado untuk Manado siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Kenapa saya bilang seharusnya menjadi hari yang baik? Karena kalau Anda masih punya waktu untuk mendengarkan radio, bersantai di rumah di hari Minggu ini, harusnya segala sesuatu berjalan baik ya. Tapi banyak juga di luar sana yang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini yang terkadang agak sulit mendengar ketika memang sering ada tantangan, ada saja masalah yang datang mungkin. Ada juga yang tidak libur di hari ini, tetap bekerja, tetap beraktivitas, harus semangat ya. Karena memang ya harus saling menjadi reminders lah ya, buat katakanlah diri masing-masing bahwa tidak semua kita punya hidup yang sama begitu. Senyum yang ada di Anda belum tentu juga senyum yang sama artinya di wajah orang lain ya. Jadi semoga be nice hari ini, semoga orang-orang baik mengelilingi Anda pendengar di hari Minggu ini. Sembari tadi saya sudah memberikan rekomendasi film, kalau saja bisa nonton bersama mereka. Ada film Indonesia yang bagus tadi, Jangan Buang Ibu, film Indonesia, film keluarga yang tentunya film ramah anak bisa jadi, karena ini film keluarga yang menggambarkan bagaimana penuh dengan pengorbanan. Tapi kalau misalnya Anda juga tidak ingin nonton film, mungkin juga pendengar Anda ingin menonton Piala Dunia saja, Piala Dunia 2026 yang saat ini pendengar, wah banyak cerita-cerita luar biasa pendengar setelah akan ke-16 besar. Bagaimana kita melihat ada Mbappe dari Prancis yang melaju ke perempat final, dan juga ada Paraguay yang masih tahan imbang Prancis saat itu tanpa gol pada babak yang menentukan babak pertama. Atau ada juga para pendukung Argentina yang sempat deg-degan dan akhirnya mengakui juga kehebatan kiper dari Cape Verde yang walaupun tersingkir di Piala Dunia 2026, pendengar, kiper tersebut sangat bangga katanya ceritanya. Yang tadinya followers di media sosialnya hanya sedikit kalau tidak salah, sudah sekarang banyak sekali yang mengikuti followers dari kiper Cape Verde. Dan tentunya pendengar, informasi lebih lengkap lagi terkait dengan Piala Dunia. Ada 7 gol Messi juga yang mengguncang papan atas top skor Piala Dunia. Ada juga bagaimana Anda melihat suasana mungkin beberapa tempat-tempat masyarakat yang memadati tempat nobar Piala Dunia. Atau juga head-to-head, ada prediksi susunan pemain Kanada versus Maroko. Kita akan mendapatkan informasi lebih lengkap lagi pendengar terkait dengan Piala Dunia 2026. Nanti Anda mendengarkan bersama kami tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk nanti pendengar, kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk kita mendengarkan dinamika olahraga. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin mendengarkan Pro 1 siang hari ini. Tetap waspada pastinya pendengar dengan keadaan di sekitar Anda. Jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Walaupun bisa dikatakan kalau di hari Minggu ya, jalan-jalan di Kota Manado dan sekitarnya ini cukup lengang. Sambil bersantai mungkin Anda mendengarkan Pro 1 dalam perjalanan. Dan tentunya harapan saya semakin menyenangkan siang hari ini bersama Pro 1, karena di mobil Anda ada ditemani dengan hits terbaik Indonesia mancanegara. Seperti yang satu ini pendengar, lagu yang sempat sangat hits sekali di masanya, Aiken, Don't Matter.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Tuh, Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi.
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan anak ini ada 100 orang, apanya gak mabok toh orang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada salam bagi sahabat dari Glenn Fredly, salah satu yang membawa pesan positif begitu ya. Semoga juga bisa membawa positive vibes menular ke Anda pendengar siang hari ini yang sedang mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Manado. Saya Priscila masih menemani. Kita jeda sebentar untuk Pro 1 karena kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk Anda mengikuti dinamika olahraga. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dan dinamik olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Play square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedine Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol, dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi, dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de...
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know, Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak, karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia, Muhammad Sukor, mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiadoe Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produk

0: Lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Juli?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti akan kami hadirkan topik terkait fenomena sekolah di berbagai daerah yang masih sepi peminat pada masa penerimaan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, kualitas sekolah, hingga perubahan preferensi masyarakat dalam memilih satuan pendidikan. Berbagai pemerintah daerah pun terus melakukan evaluasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Apa yang menyebabkan masih adanya sekolah yang kekurangan siswa? Langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik dan pemerataan layanan pendidikan? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas tentang program magang nasional sebagai salah satu upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri, program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, serta daya saing para peserta agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Bagaimana pelaksanaan program magang nasional dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten? Tantangan apa saja yang masih dihadapi agar program ini semakin efektif? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber terkait. Kemudian, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda, seperti biasa di akhir pekan, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Beragam destinasi wisata bersama kekayaan kuliner khas daerah tidak hanya menawarkan pengalaman yang berkesan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha mikro. Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu pendengar, kami juga akan menyampaikan kepada Anda berbagai peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum bersama. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
0: Baik, Ade. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah di tengah menjamurnya kuliner modern. Kue putu bambu masih menjadi jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Aroma khas dari kukusan bambu masih mudah ditemui di kawasan Tugu Brawijaya, salah satu ikon kota Merauke. Selengkapnya bersama reporter Jessica Ardana.
3: Di tengah menjamurnya kuliner modern, kue putu bambu masih menjadi jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Aroma khas dari kukusan bambu pun masih mudah ditemui di kawasan Tugu Brawijaya, salah satu ikon kota Merauke. Sejak tahun 2013, Aris setia berjualan kue putu bambu di lokasi ini. Baginya, usaha tersebut bukan hanya untuk mencari penghasilan, tetapi juga menjadi cara melestarikan kuliner tradisional agar tetap dikenal dan digemari masyarakat. Kue putu buatannya dibuat dari bahan sederhana, yakni tepung beras dan gula merah. Setelah dikukus hingga matang, kue disajikan dengan taburan kelapa parut yang menambah cita rasa gurih dan nikmat. Menjelang sore hingga malam, lapaknya mulai ramai didatangi pembeli, terutama saat masyarakat pulang dari kantor. Pembelinya datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Namun, menurut Aris, pelanggan yang paling sering membeli adalah para ibu. Dalam sehari, Aris mampu menjual hingga 1000 kue putu bambu. Harganya pun terjangkau,
4: mulai dari 4 buah seharga Rp5.000, 8 buah Rp10.000, 13 buah Rp15.000, hingga 18 buah seharga Rp20.000.
5: Tahun 2013, ini 13 tahun ya, kurang lebih 13 tahun ya. Main lama sih, udah lama.
6: Oh, sebenarnya sama aja kue putih, cuman kan beda apa ya. Kalau ini kan memang putu dari dulu, ini putu tradisional. Buku udah dari zaman dulu sekali. Ini kue jadul lah. Soalnya kan udah jarang yang jualan begini ya. Yang pertama ya, melestarikan aja kue yang bikin kan sekarang jarang. Yang kedua ya masih laku lah. Bahannya tepung beras sama tepung ketan.
7: Emang gula merah juga ya?
6: Gula merah, kelapa.
3: Di tengah banyaknya pilihan jajanan kekinian, kue putu bambu tetap memiliki penggemarnya sendiri. Melalui usaha yang telah dijalankannya selama bertahun-tahun, Aris berharap jajanan tradisional ini terus bertahan dan menjadi warisan kuliner yang tetap dicintai lintas generasi.
0: Kita ke segmen video potensi daerah selanjutnya. Kita akan ke Mamuju, Sulawesi Barat, karena ada Mancak Padang.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado siang ini masih menemani Anda di pukul 13 hingga 14 nanti Anda mendengarkan untuk hits mancanegara di kesempatan siang hari ini. Saya awali dengan informasi pendengar yang perlu kita cek lagi kebenarannya seperti apa. Kali ini saya ajak Anda dalam cek fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id di mana ada beredar unggahan video di media sosial TikTok terkait dengan lowongan kerja. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran lowongan kerja dari Bank Mandiri. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun TikTok. Dalam narasinya disebutkan posisi lowongan kerja di berbagai posisi dengan daftar syarat tertentu. Warganet ramai memberikan ragam reaksi pendengar atas postingan lowongan kerja dari Bank Mandiri tersebut dan penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tautan yang disertakan mengarah ke laman tidak resmi dan telah kedaluwarsa. Informasi terkait loker Bank Mandiri hanya melalui laman resmi bankmandiri.co.id/n/mandirikarir. Jadi dapat disimpulkan tautan pendaftaran loker Bank Mandiri yang beredar di TikTok adalah hoax atau tidak benar masuk dalam kategori konten tiruan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Eh, kenapa kau telepon saya?
1: Eh, Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau Abang kasih juara berapa Pak kita?
0: Oh, Abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. That was coming from Adele with Easy on Me. Sudah menemani kita ke menit 57 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, siang menjelang sore untuk anda pendengar yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Dengan tadi anda mendengarkan hits mancanegara. Kita jelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang sesaat lagi.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 5 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebo. Kita ke informasi yang pertama, Minahasa Utara siap sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Sulawesi Utara 6 hingga 10 Juli 2026.
1: Asisten 1 Umbase Mayuntu mendapatkan penugasan dari Bupati Joe Neganda menjadi Ketua Panitia Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi yang akan berlangsung di Kabupaten Minahasa Utara. Usai pelantikan yang dihadiri Sekda Nofli Wawiling, Umbase Mayuntu mengatakan menjadi panitia MTQ merupakan kepercayaan besar untuk menyukseskan kegiatan religius tersebut. Umbase Mayuntu yang juga seorang penatua jemaat gereja berjanji akan bertugas sebaik mungkin untuk kelancaran event besar MTQ di Minahasa Utara.
2: Saya memberi apresiasi atas penunjukan Pak Bupati Minahasa Utara, juga Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kepercayaan diberikan kepada saya asisten satu yang adalah anggota Kristen Protestan untuk menyukseskan kegiatan MTQ di Kabupaten Minahasa Utara.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Minut, Roy Pitoy, mengatakan siap bekerja sama dengan Umbase Mayuntu dalam hal persiapan segala kebutuhan kafilah kabupaten di ajang MTQ Provinsi di mana Minut selaku tuan rumah.
2: Sangat berterima kasih yang pertama kepada Bupati Pak Joe Neganda dan Wakil Bupati Pak Kevin serta Pak Sekda dan seluruh jajaran yang ada, terutama asisten satu yang notabene penatua bisa dipilih dan ditunjuk selaku ketua MTQ tingkat provinsi yang akan dilakukan di Minahasa Utara. Ini sangat luar biasa.
1: Musabakah Tilawatil Quran Minahasa Utara akan berlangsung 6 sampai 10 Juli 2026 di sejumlah lokasi di Kecamatan Air Madidi. Audi Kanores melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, kasus malaria di Kecamatan Kabaruan Talaut, Dinkes imbau warga jaga kebersihan lingkungan dan rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Talaut Maretno Wadi Anaada menyebutkan, kasus malaria di Kecamatan Kabaruan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu 3 kasus impor dan 37 kasus lokal. Terhadap 40 kasus tersebut, statusnya ditingkatkan menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Masyarakat diminta lebih waspada, terutama menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Warga yang dari luar daerah wajib melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan setempat.
4: Yang pulang berlibur di kampung Mangaran itu tolong sudah himbaukan sebab tapi sejauh ini itu surveillance migrasi itu tidak dilaksanakan sehingga 40 kasus itu muncul. Itu sudah dianggap KLB itu Pak Uki, sekaligus dengan kebersihan lingkungan.
3: Dijelaskan Anaada, peningkatan kasus malaria di Kecamatan Kabaruan disebabkan karena tidak adanya surveillance imigrasi kepada penduduk yang baru datang dari luar daerah, terutama mereka yang berasal dari daerah endemis penyakit malaria. Pihaknya mulai melakukan pengetatan terhadap penduduk yang datang dari luar daerah, bekerjasama dengan aparat dan juga pemerintah setempat, serta fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Kabaruan. Setiap warga yang datang dari luar daerah wajib melapor kepada pemerintah setempat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Rumah dijadikan dapur MBG, mantan mitra SPPG Nadi Tingkulwanea, Magrita, Engka, dan keluarga tidak mampu lagi bayar rumah kontrakan.

0: Santara Alam Abadi, yang juga pemilik rumah atau bangunan yang telah dijadikan dapur MBG SPPG Nadi Tingkulu Wanea Kota Manado, mengalami nasib yang kurang baik. Karena rumah miliknya telah dijadikan dapur MBG, dirinya dan keluarga harus mencari rumah kontrakan. Namun ungkap Magrita, karena dapur tidak beroperasi lagi, sudah 6 bulan lebih, dirinya bersama keluarga sudah tidak mampu lagi memperpanjang biaya kontrakan rumah karena sudah tidak memiliki uang.
1: Kita cuma berkontrak rumah selama 6 bulan dengan harapan kita akan lanjut kontrak pembayaran ketika dapur berjalan lagi. Tapi sampai sekarang dapur sudah 6 bulan lebih tidak berjalan, sehingga kita harus membayar lagi kontrakan. Namun karena kita tidak ada uang, sampai kita bertindak untuk datang di dapur ini, walaupun cuma di depan rumah, kita akan tinggal di depan rumah sini karena kita sudah tidak ada biaya lagi untuk membayar sewa. Walaupun sebenarnya rumah ini adalah kita perumah milik pribadi, walaupun kita harus tidur di teras atau di luar sini, karena kita sudah ada biaya lagi untuk bayar kontrakan. Karena selama ini kita ngontrak cuma karena dapur sudah tidak jalan, kita sudah tidak mampu lagi.
0: Magrita masih berharap dapur MBG akan kembali berjalan agar dirinya dapat melunasi uang yang dipinjamnya saat membangun SPPG Nadi Tingkulu Wanea. Diketahui SPPG Nadi Tingkulu Wanea yang bernaung di bawah Yayasan Nusantara Alam Abadi sempat beroperasi 2 minggu di awal bulan Desember 2025. Namun karena adanya permasalahan internal dengan pihak yayasan, sehingga SPPG tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Roy Pesak melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 5 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini ya. Saya Ike Darsono Mamuaya kembali hadir menemani suasana Anda di saat ini. Dan langsung saja saya buka 082195835080 untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Iya.
0: Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Yang punya
0: Bunaken. Seperti apa di Bunaken hari ini?
1: Kalau hari ini panas.
0: Panas ya. Oh iya.
1: Panas.
0: Nyanda basomu-somu. Kalau Manado somu-somu ini.
1: Waduh.
0: Oke, okay, iya.
1: Dari pagi
0: membara. Oke. Okay. Iya. Silakan Ibu Haryati.
1: Mm-hmm. Ya, salam pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya, amin.
1: Doa terbaik buat Ibu Ike.
0: Iya, lebih semangat lagi.
1: Iya. Iya, harus begitu.
0: Iya.
1: Lanjut buat tiga orang. Ada Ibu Agnes yang ada di Teli.
0: Iya.
1: Ini salam balik dan terima kasih salamnya tadi malam. Ini salam balik, semoga tetap sehat-sehat bersama keluarga diberkati. Selamat hari Minggu. Baru yang kedua, ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar Bunda? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Iya.
1: Buat Ibu Ike, selamat hari Minggu. Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat sore 100%
0: okay.
1: Indonesia
0: banget ya. Oke, okay, terima kasih Ibu Haryati yang ada di oke, Bunaken ya, Pulau Bunaken. Enak sekali ya di sana ya. Oke, silakan di 082195835080. Oke, silakan yang ingin ikutan bergabung langsung saja 082195835080. Oke, ya. Ya yang masih oke. Ingin bergabung ya silakan di putaran ini. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo selamat sore.
0: Halo selamat sore.
2: Halo,
0: dengan
2: ketiga.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: Dengan Ibu Aurina.
0: Oke, Ibu Aurina, di mana posisi saat ini Ibu Aurina?
2: Sekarang di Tataran 2.
0: Oke, Tataran seperti apa?
2: Panas Bu Ika.
0: Iya, oke, silakan langsung saja.
2: Langsung pertama buat Ibu Cantik, Ibu Ike. Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat, bahagia selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang pertama buat Ibu Rosdi Leilem. Salam sehat. Terus yang kedua buat Pak Frenky di Tumpaan, makasih salamnya, maaf telat. Terus yang ketiga buat Elis di Bitung, di Nenek Bitung, terima kasih salamnya, ini salam balik dari Ibu Arina. Kembali ke Ibu Ike cantik.
0: Terima
2: kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga. Oke, di belakang ya. Oke, sudah dua ya. Oke, kita ke lagu dulu, baru saya akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, bergerak satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di suasana sore hari ini. Dan kita lanjut untuk putaran selanjutnya di 0821-9583-5080. Oke. Ya, silakan Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo, Pro 1.
0: Oke. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nike.
0: Oh iya, Ibu Nike. Lailemnya seperti apa Ibu Nike hari ini?
1: Sementara hujan.
0: Oh, sementara hujan ya? Oh iya, iya. Hujan ringan, sedang,
1: hujan
0: atau?
1: Hujan ringan.
0: Sedang, oh iya, hujan sedang. Ringan, sedang. Oke. Okay. Ya pasti okay. Sudah menyejukkan ya. Oke, okay, iya. Iya. Silakan Ibu Nike.
1: Ya, mau salam.
0: Iya.
1: Pertama-tama buat Ike,
0: iya.
1: Terima kasih banyak subscribe ID di telepon.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati dalam iya. tugas pelayanan.
0: Amin.
1: Panjang hari ini.
0: Iya.
1: Bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Ya, mau salam.
0: Iya.
1: Ada Pak Li yang berada di Tuminting. Selamat sore Bapak Li, dapat salam dari Ibu Nike di Leile.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Bapak James di Winorangian.
0: Iya.
1: Selamat sore Bapak James.
0: Iya.
1: Salam dari Ibu Nike di Leile. Yang ketiga ada Ibu siapa ya? Bu Ros yang berada di Leilem.
0: Ya.
1: Selamat sore Bu Ros. Ini salam dari Ibu Nike, sahabatmu di Leilem.
0: Iya.
1: Okay. Kembali juga Mbak Ike. Terima kasih ya. Banyak.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore ya. Dan shalom.
0: Terima kasih, selamat sore juga ya. Shalom juga Ibu Nike yang ada di Leilem. Di belakang Ibu Nike, silakan. Ya, ternyata hujannya di Minahasa, daerah Leilem ya. Manado masih kebagian rintik-rintiknya ya. Oke. Okay. Ya, silakan ya, di 0821-9583-5080 di belakang Ibu Nike, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay, ya, yang pasti tetap menikmati saja dari cuaca yang begitu panas-panasnya, terus tiba-tiba ada sejuk-sejuknya dengan hujan yang ya kalau sedikit ya pasti enak, tapi kalau sudah kebanyakan juga pasti kita tetap mewaspadainya ya. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu saja ya. Oke. Ya. Oke, iya. Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Iya. Ibu Ike dari Papua.
0: Iya, hampir ketinggalan.
2: 100% Indonesia ya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Okay. Karya anak bangsa Bung Benny Jo Bolmut.
0: Bung Benny Jo Bolmutnya seperti apa Bung Benny Jo?
2: Cuaca panas ini Ibu Ike.
0: Oh iya, panas di Bolmut ya. Oke, okay,
2: iya.
0: Ya. Oke, okay, silakan.
2: Pertama-tama Ibu Ike yang tugas, tetap semangat, yeah. berkati, salam keluarga, salam sehat, happy Sunday tentunya bersama keluarga.
0: Okay.
2: Tiga orang spesial sore hari ini, masih dengan level kandang, ada Pak Islan di Bangun Utara, apa kabar, salam sehat, ada Bung Iwan di Pinabetengan, terus yang ketiga ada siapa ya? Ada Pak Roni di Air Madidi. Buat Ibu Ike, terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore, Bung Benny Jo. Ya, main di kandang. Iya, seperti bola dunia, piala dunia ya. Main di kandang sendiri. Oke, okay. Iya, yang pasti sudah semakin seru untuk pertandingannya ya. Oke, okay. Tapi Anda harus tetap menjaga stamina juga. Dan ya... segala sesuatunya yang meyakinkan ya, oke, okay. Ya karena membutuhkan stamina yang bagus karena permainannya di subuh hari sampai di pagi hari. Oke, okay. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan ya pasti Anda yang berada di luar-luar jangkauan seperti ketika melaut, Anda masih bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 dengan mengikutinya dari RRI Pro 1 Manado ya, karena sudah ada berbagai postingan yang menyatakan mendengarkan lewat RRI Pro 1 Manado ketika melaut. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat pagi.
0: Iya. Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Langsung saja, Vina.
3: Iya. Ya, buat tengah-tengah.
0: Iya.
3: Sama buat tengah. Tengah selalu melindungi tengah-tengah.
0: Iya.
3: Keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
3: Selamat pagi, Minggu, Kak Ike.
0: Iya, selamat hari Minggu juga, Vina.
3: Pertama-tama, yang pertama,
0: ya.
3: Bunda

0: Müsaadenizle abla Yuto, sana sıhhat yıllar ve sağlık yıllarla. Especialista itu
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Vina yang ada di Kanaan. Selamat sore juga. Oke, okay. Ya. Saya segera hadirkan lagunya. Oke. Okay. Yura Yunita kasih Jangan Kau Pergi dan Kris Dayanti Dalam Kenangan. Oke, okay. Selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya untuk 100% Indonesia. Silakan untuk Anda ikutan bergabung di 082195835080 ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung dan ya bisa menginformasikan seperti apa di lokasi Anda masing-masing ya. Oke, silakan. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fiona di Perkamil.
0: Iya, oke. Okay. Perkamil seperti apa, Fiona?
1: Oh, baru pulang gereja.
0: Oh, iya. Oke, okay. Silakan.
1: Terima kasih, Mbak Ica, karena telepon diberkati Tuhan bersama keluarga. Mau salam doa ada Pak Li yang ada di Tuminti.
0: Iya.
1: Ada Pak... ada Ibu Natalia yang ada di... Toli-toli, ada Pak But yang ada di Korea, sepulang Pak But.
0: Ya.
1: Terima kasih, Bu. Selamat sore.
0: Ya. Oke, iya. Oke, singkat-singkat ya. Oke, silakan di 082195835080 di belakangnya Fiona Perkamil. Oke, silakan, saya menunggu Anda. Sekali lagi di 082195835080 ya pendengar. Oke, okay. Ya yang masih ingin ikutan bergabung, selamat sore untuk Anda di mana saja berada ya. Oke, okay, yang pasti tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay, kita lanjut ya ke lagu selanjutnya dan masih ada waktu untuk sebentar di putaran berikutnya.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi kita lanjut lagi ya. Oke, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung di 082195-835080, silakan ya. Oke, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Ya, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi, silakan. Oke, untuk besok hari ya, ini hari Minggu, besok hari Senin untuk pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah antara Brasil versus Norwegia, kemudian di pukul 8 waktu Indonesia Tengah Meksiko versus Inggris. Sekali lagi untuk babak 16 besar Pesta Bola Dunia RRI 2026 untuk besok hari di hari Senin 6 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah antara Brasil versus Norwegia, kemudian di pukul 8 waktu Indonesia Tengah Meksiko versus Inggris. Jadi untuk Anda semakin seru, semakin ramai ya. Jadi jangan sampai lupa untuk mengikutinya melalui RRI Pro 1 Manado untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 besok hari di hari Senin 6 Juli 2026 di pukul 4 waktu Indonesia Tengah antara Brasil versus Norwegia, kemudian pukul 8 waktu Indonesia Tengah Meksiko versus Inggris. Dan selamat sore untuk Anda yang lagi menikmati suasana pengucapan syukur di hari ini ya. Paniki atas informasinya hari ini hari pengucapan syukur juga bagian Wineru ya. Dan kemudian minggu depan untuk ya Minahasa, Pak, Minahasa Selatan lebih dulu ya. Ya pasti setiap minggu sudah ada pengucapan-pengucapan ya, pengucapan syukur. Jadi selamat menikmati suasana pengucapan syukur dan memang benar-benar bersyukur ya untuk segala sesuatunya yang dianugerahkan Tuhan. Oke. Okay? Yeah. Iya, saya hadirkan lagunya Marsal, Belahan Jiwaku dan Anji Dia.

0: Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya untuk 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang masih ingin ya, waktu kita tinggal sedikit lagi karena sudah di penghujung. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Ros Leila.
0: Iya, Ibu Ros. Oke. Okay.
1: Ibu Ros.
0: Iya. Oke, okay, langsung saja Ibu Ros.
1: Nah, pertama buat Ica, terima kasih telah telepon, selalu memberkati kita hari ini. Diberkati dengan keluarga di rumah. Selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat hari Minggu juga Ibu Ros.
1: Iya. Ada Ica di Leila. Selamat sore. Ada juga Ibu Agnes di Teling, selamat sore. Ada Esther Lita di Gideon.
0: Iya.
1: Yang lain nanti.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih. Oke, siang baik juga. Oke, di belakangnya Ibu Ros ya. 0821-9583-5080. Oke, dan selamat sore juga. Pengen jumpai keponakan yang ada di Bali. Apa kabar untuk Mercy Liando, Cici Liando ya. Untuk Cici, semoga tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga stamina selama berada di Bali. Dan bisa kembali ke Manado dalam keadaan yang tetap baik-baik saja ya, diberkati Tuhan. Untuk keluarga Liando Bamuaya juga ada Melly bersama Maxi, ada Christian dan Putri, selamat sore. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk keluarga Ratwila Mamuaya juga ada Deti, ada Ferry, ada Andre bersama Tesar dan Dede ya, Calvin, Ratwila, selamat sore dan selamat mendengarkan ya untuk yang ada di kios Andre. Oke, okay. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Mbak Ica.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke, okay. Girian seperti apa Ibu Esther Lita untuk hari ini?
2: Girian. Masih cerah.
0: Cerah ya. Oh ya, kalau Manado mendung-mendung, somu-somu ya. Oke. Okay.
2: Iya, cerah. Iya. Bisa agak mendung juga Mbak Ica.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay, silakan Ibu Esther Lita.
2: Oke baik ya, makasih sudah angkat telepon, sehat, selalu bahagia,
0: amin.
2: Tetap semangat dan diberkati terus bersama keluarga. Lanjut kita mau menyapa, ada Ibu Ros yang selewat tadi, ini salam deh Ibu Ros, salam kasih, salam kompak, salam keluarga selalu. Dan yang kedua ada terampe Pak James yang ada di Vinor yang Tobatu. Salam kompak ya. Dan yang terakhir ada Terampe Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Baik ya. Sekarang kita akan semangat. Makasih dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore. Semangat juga Ibu Esther Lita ya, yang ada di Girian. Oke, di belakangnya Ibu Ibu Girian. Terlalu semangat kebagian semangatnya ya Ibu Esther Lita. Oke, di belakangnya Ibu Esther Lita, saya masih tunggu untuk 0821-9583-5080. Semalam hujan ya. Oke, tapi cukup menyejukkan karena panas siang harinya, sudah beberapa lamanya panas ya. Oke, jadi tetap untuk Anda tetap mewaspadai juga ya di saat kondisi hujan. Tetap sampah-sampah diperhatikan, yang ada di sekitar rumah juga harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Pro 1 selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Ratna.
0: Oke.
3: Singkil.
0: Iya, Ibu Ratna, silakan langsung saja Ibu Ratna.
3: Salam pertama buat Rompe Mbak Ika yang bertugas. Semangat di sore hari ini. Selalu sukses, sehat.
0: Amin.
3: Dan selamat hari Minggu Mbak Ika. Diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
3: Lanjut, tiga orang spesial yang baru lewat. Ada sahabat tuh, ada Esther Lita di Girian. Dapat salam dari Ibu Ratna, salam sehat. Salam kompak persahabatan. Lanjut yang kedua ada orang Cliffy Motoling juga dapat salam, salam sehat, salam kompak. Yang ketiga terakhir kita mau salam buat Keke Wondal yang ada di Tata Aran.
0: Ya.
3: Selamat hari Minggu, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Buat Mbak Ike, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Ibu Ratna yang ada di Singkil. Oke, kita ke lagu ya. Dan selamat sore untuk yang ada di kios Zaitun, Warung Viandi yang ada di Peternakan Kanan Bentenan ya. Selamat sore untuk keluarga Kapele Slogia, untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto dan juga Feran, untuk keluarga Punu Tikonu juga yang ada di warung Tante Rita. Tante Rita ada Om Boy juga, Tante Nela. Sehat-sehat selalu sambil mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terus untuk di warung Tante Sherly juga, keluarga Pak At Kapele, ada Om Hendro, Tante Sherly, ada Meilan, ada Junior juga. Selamat sore dan pastinya tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian TRI izinkan aku menyayangimu. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 16:12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami sampaikan informasi peringatan dini cuaca Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara di pukul sore hari ini, pukul dari tadi 15:09, di mana Kota Manado sendiri sudah terlihat sangat gelap ya. Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di Kabupaten Minahasa, di sekitar Kawangkoan, Kota Tomohon, Tomohon Selatan, dan sekitarnya. Dan kondisi ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa di sekitar Danau Tondano, Tondano Barat, Tondano Timur, Kakas, Tompaso, Remboken, Langowan Timur, Langowan Barat, Sonder, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Tondano Utara, Tondano Selatan, Langowan Utara, Kakas Barat, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Mandolang, Tombariri Timur, dan Tompaso Barat. Dan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe di sekitar Tamako, Manganitu, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut di Esang, Nanusa, Geme, Tampan Ama, Beo Utara, dan Esang Selatan. Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, Tumpaan, Tareran, Amurang Barat, Amurang Timur, Tatapaan, Suluun, Tareran. Untuk Kabupaten Minahasa Utara di Kema, Kauditan, Air Madidi, di Membe, Likupang Timur, dan Kalawat. Kabupaten Minahasa Tenggara di Toluan, Silian Raya, dan Tombatu Utara. Untuk Kota Bitung di Ranuwulu dan Matuari. Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Tomohon Utara, Tomohon Barat, Tomohon Timur, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 17:20 waktu Indonesia Tengah. Demikian mendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Dan menyusul informasi gempa dengan kekuatan magnitudo 3,3 pukul 16:10 waktu Indonesia Tengah di lokasi 0,42 lintang utara dan 126,07 bujur timur atau 149 km barat Ternate, Maluku Utara di kedalaman 23 km. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda dari Agnes Monica, karena ku sanggup ya, pasangan sanggup. Dan waktu menunjukkan pukul 16 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara di luar sana ya, di puncak Tikala sudah sangat gelap. Dan seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bahwa sore hari ini berpotensi hujan lebat ya. Seperti tadi malam ya, Manado tiba-tiba dari panas, tiba-tiba tadi malam hujan ya. Tapi yang pasti bersyukur karena mengurangi panas ya yang ada, tapi kita juga semua tetap mewaspadainya dengan seperti apa kita kalau hujan ya membersihkan sekitar-sekitar kita ya. Oke, sementara informasi untuk Anda pendengar dari Manado Sulawesi Utara bahwa sektor pariwisata Sulawesi Utara terus menunjukkan tren yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman sepanjang Mei 2026 mencapai 8.950.

dua kunjungan meningkat 129,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, secara bulanan jumlah tersebut turun tipis 0,60% dibandingkan April 2026. Data BPS Sulut menunjukkan wisatawan asal Tiongkok masih mendominasi kunjungan ke Sulawesi Utara dengan 4.376 orang atau 48,88% dari total wisman. Posisi berikutnya ditempati Korea Selatan sebanyak 3.343 kunjungan atau 37,34%, disusul Jerman dengan 192 kunjungan atau 2,14%. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Wateki SSI MSI, mengatakan lonjakan kunjungan wisatawan asing secara tahunan menjadi sinyal positif bagi perkembangan sektor pariwisata di daerah. Dan tidak hanya jumlah wisatawan asing yang meningkat, indikator pariwisata lainnya juga memperlihatkan kinerja yang membaik. Dan sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara ke Sulawesi Utara mencapai 1.233.099 perjalanan, meningkat 1,64% dibandingkan April 2026 dan naik 1,15% dibandingkan Mei tahun lalu. Kota Manado masih menjadi destinasi favorit wisatawan domestik dengan 299.679 perjalanan sepanjang Mei 2026. Dan di sisi lain, pendengar, jumlah perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri melalui Sulawesi Utara tercatat 842 perjalanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, hidup adalah misteri. Demikian Ian Kasela karena cinta. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini di puncak di Kala Manado lagi turun hujan ya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, selamat sore dan selamat menikmati suasana hari Minggu ini. Dan ya, tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bahwa sore menjelang malam hari ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, bahkan disertai angin kencang. Oke, okay? Ya, ada Anji dengan Menunggu Kamu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian rindu ini dari Krisya sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 17.26 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat menikmati suasana hari Minggu ini yang tersisa untuk Anda. Anda menggunakan waktu ini untuk kemana ya, tapi melihat cuaca pasti ada pilihan yang terbaik untuk Anda, ada keputusan yang terbaik untuk Anda, mau kemana menghabiskan hari Minggu ini, karena di luar lagi hujan, oke. Dan pastikan suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda, dan tentu saja bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Ya, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan lebih khusus kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih di 54 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat ini di studio kami pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah, dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang akan menjalankan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, peringkat plus satu kanal informasi dan inspirasi demikian doang dengan badai pasti berlalu ya. Oke, selamat malam. Sudah memasuki malam ya, pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, peringkat data Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Utara pada Mei 2026 menunjukkan tren positif sektor pariwisata daerah. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 8.952 orang. Perjalanan wisatawan Nusantara menembus 1,23 juta perjalanan. Sementara tingkat penghunian kamar hotel berbintang naik menjadi 45,95%. Angka-angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas pariwisata di Sulawesi Utara terus pulih dan bertumbuh. Namun keberhasilan pembangunan pariwisata tidak semestinya diukur semata dari banyaknya wisatawan yang datang. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah sejauh mana pertumbuhan itu benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempertahankan identitas budaya Sulawesi Utara. Dan pandangan ini sejalan dengan disertasi Wakil Ketua ISEI Cabang Manado Harley Mangindaan yang berjudul Kajian Pengembangan Pariwisata di Sulawesi Utara ditinjau dari perspektif geoturism yang holistik. Dan dalam kajian tersebut, konsep geoturism menempatkan pariwisata bukan sekadar aktivitas kunjungan, melainkan instrumen pembangunan yang menjaga karakter geografis suatu wilayah, mencakup bentang alam, warisan budaya, sejarah, kehidupan masyarakat hingga manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dan pariwisata Sulawesi Utara tidak boleh hanya berhenti pada angka kunjungan, tetapi harus diukur dari seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat lokal, serta seberapa kuat sektor ini menjaga identitas dan keberlanjutan daerah. Sulawesi Utara memiliki modal yang sangat kuat untuk mengembangkan pendekatan tersebut. Taman Nasional Bunaken, Gunung Lokon, Danau Tondano, Gunung Mahau, Pulau Lembe, Kepulauan Sangihe dan Talaut, hingga kawasan geopark merupakan aset geowisata yang memiliki daya tarik internasional. Kekayaan alam itu menjadi semakin bernilai ketika dipadukan dengan budaya Minahasa, Bolang Mongondo, Nusa Utara, serta ragam kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Pak Wawan.
1: Ibu Riri. Mari, Bu. Mari.
0: Ibu Sitanya lagi bikin apa, Pak?
2: Aduh, Ibu Riri. Ini lagi bikin pondok-pondok untuk kuliner. Rencana saya mau jualan makanan, Bu.
0: Asik. Makanan apa saja, Ibu Sita? Biar kita-kita ini tidak jauh-jauh membeli makanan, Ibu.
2: Yah, apalagi kalau bukan kuliner tradisionalnya kita-kita, Ibu. Ditambah ikan dan sayur masak.
0: Iya, Ibu Sita. Semoga sukses ya usahanya.
2: Terima kasih, Ibu Riri. Tapi modal kita tidak seberapa, Ibu. Saya takut tidak bisa berkembang usahanya.
0: Ibu Sita, sudah punya pondok-pondok yang bagus-bagus, ditambah kulinernya yang enak dan lezat, pasti perlahan-lahan akan menjadi usaha yang menjanjikan, Ibu Sita. Makanan dan pondok-pondok tetap dijaga kebersihannya, ditambah pelayanan yang ramah pada konsumen, menjadi modal untuk menjaga usaha kita tetap diminati, Ibu. Yang pasti tetap niat dan semangat, dengan sendirinya usaha akan berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan mendapat bantuan khusus untuk pelaku UMKM dari pemerintah nantinya. Yang penting jalani dulu usahanya, Ibu.
2: Terima kasih, Ibu Riri, sudah memberikan semangatnya, masukannya untuk saya dan suami. Dan jangan lupa menjadi pelanggan tetap pondok kami, Ibu Riri.
0: Baik, saya pamit dulu ya, Ibu Sita.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sebuah sandiwara radio dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan, persembahan RRI Bovendigul. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim Ibu itu sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, Ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Ya itu kan menurut Bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
2: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
4: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
4: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
4: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
4: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
4: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
4: Alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
4: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
3: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
4: Udah cepet masak
3: nasi.

Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi demikian. Bersanda bersama Nicky Astria, Rockers Indonesia ya. Kemudian mencoba-coba lagu-lagu lawas, lagu pop yang tempo dulu, tapi memang ya bakat menyanyinya yang sangat luas ya. Jadi sang Rockers pun menyanyi lagu-lagu pop dan memang enak ya untuk dinikmati. Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, peringatan dini cuaca Sulawesi Utara untuk malam hari ini, jelang malam, yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa Selatan, di Amurang Barat dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa Selatan di Tengah, Amurang dan Amurang Timur, juga Kabupaten Minahasa Utara di Dimembe, Likupang Timur, Talawaan, Likupang Selatan, dan untuk Kota Manado di Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Mapanget, Malalayang, dan Paldua. Untuk Kota Bitung di Madidir, Ranuwulu, Air Tembaga, Maesa, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih terus berlangsung sampai malam hari ini. Sementara untuk pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda, yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat malam pendengar, dan saat ini waktu di studio kami pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami untuk ke suasana malam hari ini Manado sore bersama saya Ike Darsono Momoya, yang pasti saat ini waktu di studio kami pukul 19.31 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita akan jelang waktu pukul 20 dengan kidung-kidung pujian untuk umat Kristiani di mana saja berada. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda seharian di dalam suasana menikmati hari Minggu ini dengan beribadah, dan malam hari ini juga kami hadirkan kidung-kidung pujian untuk Anda. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Shalom untuk pendengar di mana saja berada. Ada Mita Talahatu dengan Indah pada waktunya.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian kini pujian yang hadir untuk Anda. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mengakhiri perjalanan mimbar agama Kristen untuk malam hari ini, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di perjalanan Manado sore hari ini. Di edisi Minggu 5 Juli 2026. Saya Ike Nasono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamanya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi nambah.
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap yang gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
12: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kebersihan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: bisa ngomong, bisa bersatu dan bisa di sini setelah kita memilih bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini rancangan orang kamu juga pemain-pemain anda. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Hofsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Hofsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: berita. Katanya pemerintah lagi gencar banget soal Astacita. Itu makanan ya? Kayak asinan gitu? Asinan cita rasa nasional?
1: Oh. Astaga Raina, Astacita itu bukan asinan, bukan makanan. Itu program pembangunan jangka panjang. Fokusnya ke sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
2: Aku juga awalnya mikir itu menu di warung sebelah. Wow. Bu, saya mau Astacita satu. Jangan terlalu pedas ya.
3: Duh, kalian ini. Astacita itu serius loh. Itu semacam peta jalan Indonesia biar SDM kita bisa bersaing di era digital. Biar nggak cuma jadi penonton doang pas dunia berubah.
0: Oh, jadi kayak upgrade manusia ya? Biar otak kita nggak stuck di versi jadul.
1: Nah, iya. Biar otak kita bisa multitasking. Nggak cuma mikirin saldo sama mantan.
2: Aku ini sebenarnya udah niat belajar teknologi, udah daftar kelas online, tapi malah masuk kelas merajut. Jadinya aku bisa bikin dompet rajut, bukan bikin website.
3: Yang penting mulai, Ci. Sekarang teknologi bisa bantu semua hal. Dari bertani, berdagang, sampai cari jodoh lewat algoritma juga bisa.
0: Wah, kalau cari jodoh sih aku butuh banget. Tapi jangan sampai pacaran sama AI ya.
1: Iya, jangan sampai kita cuma dekat sama robot, terus lupa sama manusia.
2: Kapan-kapan kita bikin aplikasi asinan digital. Isinya resep, sejarah, dan mungkin AI buat nyocokin rasa asam yang ideal.
3: Eh, jangan salah, itu bisa jadi startup loh. Yang penting idenya ada, eksekusinya jalan. Dunia digital tuh luas banget.
0: Oke deh, mulai besok aku belajar soal Astacita dari YouTube aja dulu. Supaya ngerti gimana caranya jadi SDM unggul tanpa pusing.
1: Setuju banget. Astacita itu bukan cuma untuk ilmuwan. Bahkan anak warung kopi juga bisa punya cita-cita besar. Asal mau belajar.
2: Asal jangan belajar sambil ngopi 5 gelas. Nanti sih bukan jadi pintar tapi deg-degan.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina pada

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Demi waktu demikian ada ungu ya, kembali sudah mewarnai malam Anda dengan lagu-lagu spesial yang sudah saya hadirkan usai penyampaian warta berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro 3 ya. Dan kita lanjutkan dengan satu lagu terakhir. Saya coba pilihkan dulu untuk lagu penyemangat ya, buat menemani Anda yang mungkin saat ini lagi sendiri, lagi bingung, gak tahu mau ngapain, atau mungkin lagi bingung besok kira-kira rencananya apa ya. Ada Tip X ya dengan lagunya Kamu Gak Sendirian. Ada Pro 1 di sini yang siap temani Anda. Dan nantinya setelah itu kita akan lanjut untuk Ruang Rindu ya. Di malam hari ini kita akan bicara topik soal cinta pertama. Sedap. Saya ingin tahu ya, untuk Anda, apa hal yang paling Anda ingat pertama kali saat Anda jatuh cinta, itu saja. Oke, baik. Dan apa kabar juga untuk para pendukung Piala Dunia ya. Jangan lewatkan nanti, ini mungkin ini dua partai unggulan yang ditunggu-tunggu besok akan main ini. Jam 4 ya, jam 4 jam 4 dini hari. Jam 4 dini hari Brasil versus Norwegia. Kemudian jam 8 pagi Meksiko versus Inggris. Kami akan siarkan secara langsung nanti ya bersama Pro 3. Dan baik, setelah Tip X Kamu Gak Sendirian, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado malam hari ini di Ruang Rindu. Jadi topik kita malam hari ini soal cinta pertama.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, Ruang Rindu hadir untuk menemani malam Anda sampai di jam 11 nanti. Dengan topik kita malam hari ini soal cinta pertama. Ya, memang di dunia ini tidak ada yang menyenangkan selain jatuh cinta ya. Ada satu momen dalam hidup yang mungkin tidak pernah benar-benar bisa bisa dijelaskan dengan logika. Ya, datang tanpa mengetuk pintu, tanpa minta izin, tanpa ada peringatan. Dia langsung hadir dan mengubah cara seseorang untuk memandang dunia ini. Itulah momen saat pertama kali jatuh cinta. Jatuh cinta memang bukan sekedar bertemu dengan seseorang yang menarik. Tapi menjadi perjalanan yang mengajarkan satu perusahaan yang perasaan ya. Perasaan yang mampu mengalahkan ribuan alasan. Jadi malam hari ini saya ingin tahu, saat Anda jatuh cinta untuk pertama kali, apa yang paling Anda ingat untuk pertama kalinya? Itu saja, line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang di 082195835080. Dan pendengar, untuk pendengar yang ada di, yang mendengarkan melalui 88,2, mohon maaf ya, karena memang kemarin, sejak Sabtu kemarin, sejak pukul 1 siang, terjadi pemadaman listrik di wilayah Makawembeng, Tondano, ya, Minahasa. Sehingga siaran sempat terhenti ataupun menghilang dari udara, ya. Ya, ini nggak tahu apakah pemadaman listrik masih terjadi sampai sekarang atau bagaimana, ya. Kalaupun ada pendengar yang mendengarkan dari Bitung ya ataupun dari Minahasa, saya ingin tanya ya, kira-kira gimana? Bisa nggak saat ini Anda mendengarkan melalui 88,2 atau bagaimana? Atau melalui RRI digital? Oke, line telepon 082195835080 Pro 1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bu. Apa kabar?
1: Ada, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Oke, bagaimana Bolmong? Bolmut, ada ujang-ujang?
1: Panas.
0: Oh, panas.
1: Kemarin hujan ringan.
0: Ini harinya nak ujang, Kumang, Kang?
1: Nggak ada,
0: oh,
1: nggak.
0: Kalau ini hari Manado, Kumang, ada ujang. Oke, okay. Baik. Om Aco, aduh, dapat dengar rupa ada batuk-batuk ini.
1: Iya, ada batuk langgaran itu dari topik itu.
0: Itu no, itu makanya itu yang pingin kita.
1: Jadi cuma paksa bagaimana nazar ada topik kuat, topik making kuat ini.
0: Iya, bagaimana ya? Oke, Om Aco, kalau Om Aco sendiri, yang pertama kali Om Aco ingat saat jatuh cinta pertama kali itu apa? Apanya?
1: Pertama Om Aco ingat waktu itu Om Aco mau jatuh cinta, Om Aco bercermin dulu.
0: Wah.
1: Ya mau suka apa kita ini kayaknya.
0: Nah sekarang kalau untuk orangnya, apa yang hal pertama yang Anda ingat,
1: oh,
0: apa itu?
1: Oh yang pertama Om Aco Lia.
0: Iya, yang dilihat.
1: Karena dia tentu
0: senyumnya,
1: cantik,
0: matanya.
1: Hati tentu, no?
0: Oh,
1: matanya, bibirnya.
0: Bukan rasanya toh?
1: Oh, banyak anak cerita ke Bu Mike. Dulu kata kan, kan belum begitu apa ini tentang surat tuh.
0: Iya.
1: Jadi dia bilang pertama dia jatuh cinta dia tulis surat begini. Aku berkehendak kepadamu. Kok kita tanya pada dia, kok dia balas apa? Dia balas kehendakmu, jadilah. Jadi cuma sepakat itu surat.
0: Astaga, memang jatuh cinta memang berjuta rasanya memang ya.
1: Ah betul Bu Mike, itu memang hal yang nyala bisa terulang tapi nyala pernah dilupakan.
0: Asik sekali, mantap.
1: Makanya dorong bilang itu cinta pertama itu biar so di mana dan tetap dapat ingat tuh.
0: Oh sik, iya. Oh. Jadi masih tetap dapat ingat dan ini.
1: Memang dapat ingat Bu Mike, cuma bikin bagaimana lewat.
0: Itu untuk cinta pertama ya. Oke, baiklah. Iya, kalau begitu Om Aco malam ini gimana, lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja, Bu Mike.
0: Indonesia. Indonesia, ada Uci Bing Slamet, jangan ditanya kemana aku pergi. Ada Titi Sandora, hatimu hatiku. Atau gambaran cinta dari Inka Kristi.
1: Apa yang ketiga itu, Bu Mike?
0: Inka Kristi, gambaran cinta.
1: Itu Jo, itu Jo.
0: Oke, okay. Ada hubungannya dengan okay. Cinta ya. Jadi matanya, senyumnya, pipinya, bibirnya.
1: Semua.
0: Jadi aku berkehendak ya.
1: Aku berkehendak kepadamu.
0: Dan jadilah kehendakmu. Aduh Om Aco, oke. Baik, silakan Om Aco untuk siapa lagunya.
1: Ya, tentunya pertama-tama Besti yang ada di Batu Putih. Soalnya dia mulai katinting kok pipa Besti itu boleh. Soalnya Batu Putih kan perlu katinting itu.
0: Oke.
1: Yang kedua ada Torang P, wake up jadi Waloan Temon. Selamat malam wake up. Semoga ada Pak wake up malam ini bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang terakhir ada Torang P, Nona Fina di Kanaan. Terima kasih itu salam. Salam balik, semoga ada sehat bersama keluarga juga.
0: Oke.
1: Tujuh Bu Mike.
0: Yo.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam buat Om Aco ya, yang ada di Bolmut. Salam paling kompak, salam paling spesial untuk keluarga di rumah. Seluruh pendengar setia yang ada di Bolmut juga apa kabar ya? Ada Torang P, Pak Islan, Engku Rahul juga apa kabar ini? Ya, siapa tahu ini malam boleh mau bergabung Kang, Torang mau bercerita soal cinta ini. Oke, jadi itu tadi ada Om Aco ya, silakan layan telepon, saya buka kembali di 0821-9583-5080. Jadi hal pertama kali yang Anda ingat saat jatuh cinta pertama kali apanya gitu ya, apa yang Anda lihat ya, itu saja momen pertama kali jatuh cinta memang menjadi guru kehidupan ya bagi kita semua yang memang tidak pernah mengajar dengan kata-kata ya, tapi dengan pengalaman. Dan dari situ kita belajar tentang keberanian untuk membuka hati, membuka perasaan kita ya, harapan yang tumbuh diam-diam, rasa yang tidak selalu harus memiliki. Oke, baik. Kita ke line telepon lagi, Pro 1. Selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nomor lewat lagu. Selamat malam, Bung Mike.
0: Selamat malam.
2: Aduh,
0: apa kabar, Bu Naken? Iya. Terima kasih, walaupun banyak yang bully-bully juga ini.
2: Oh, jangan dong.
0: Yang penting so untung, sehat. Begitu Jo.
2: Iya, yang penting so untung, gak dituruskan.
0: Iya.
2: Orang tuh masuk 16 basari, apa?
0: Yang penting so untung, nyenak kalah, toh?
2: Ah, betul sekali. Jangan dong, toh. Okay. Gue pengen sehat saja.
0: Iya, baik.
2: Aku bagus sekali, toh.
0: Oke. Iya, Ibu Haryati, kalau Ibu Haryati bagaimana? Sesuai dengan Torang P topik malam hari ini. Yang dilihat pertama kali saat jatuh cinta apanya?
2: Aduh.
0: Nah, itu.
2: Ya, yang dilihat pertama kali ya kebaikannya, ketulusannya.
0: Oh ya?
2: Karena dia baik, dia tulus, dia jujur, kan seperti itu.
0: Oh, itu
2: kan hubungan harus berawal dari situ dulu.
0: Itu dong yang bikin jatuh cinta pertama kali ya?
2: Iya, Bu. Kan semuanya harus berawal dari kejujuran, ketulusan, kebaikan.
0: Ya, tapi kan dulu kan waktu mengenal cinta pertama itu kan belum tahu apa-apa. Benar nggak sih?
2: Ya, maksudnya karena dapat-dapat lihatan tuh dia kebaikan, sering-sering ke rumah.
0: Oh ya.
2: Sering-sering bantu-bantu juga. Ya, seperti itu.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Lagunya ya. Malam hari ini apa ini? Indonesia atau Manca Indonesia? Oke. Okay. Masih dengan Uci Bing Slamet, jangan ditanya kemana aku pergi. Hatimu hatiku, Titik Sandora. Atau mau ku cari jalan terbaik, Triumph Ambisi.
2: Itu juga, ku cari jalan terbaik.
0: Oh, ku cari jalan terbaik. Baiklah. Masih banyak jalan ke Roma.
1: Iya, masih banyak.
0: Iya, silakan.
1: Oke, salam pertama buat Bu Mai.
0: Yo.
1: Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya, makasih.
1: Doa terbaik buat Bu Mai, keluarga yang ada di rumah, istri maupun anak-anak. Selamat hari Minggu, Bu Mai.
0: Terima kasih.
1: Semoga pulang ke rumah dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun.
0: Iya, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Pak Mut yang ada di Ampana. Apa kabar Pak Mut? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Kalau ada monitor, lama kan enggak masuk.
0: Soalnya apa-apa dengar doe.
1: Pak Sagai, iyo. Semoga ada sehat-sehat
0: sama
1: keluarga. Baru yang ketiga ada siapa juga? Oh, Ibu Fiona yang tadi terkamil. Salam sayang, salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Buat Bu Mai, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken ya. Salam hormat juga untuk keluarga. Ini kalau Ibu Haryati katanya yang dilihat karena kebaikannya. Oh, pambai dan Kang selalu jaga rumah katanya bantu-bantu. Oke, line SMS WhatsApp juga saya buka ya. Bagi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda di 082195835080. Usi Nabire, makasih sok kirim WhatsApp ya. Tapi siapa tahu malam ini boleh tak gabung di line telepon Kang Usi, supaya orang boleh mau baca cerita. Oke, jadi itu tolong pe topik malam hari ini. Yang pertama kali Anda lihat saat pertama kali jatuh cinta apanya? Itu saja ya. Singkat-singkat aja. Langsung kita ke lagu, ada Inka Christy Gambaran Cinta di Sesul Triambisi hadir nanti dengan Ku Cari Jalan Terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014.

Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: Iya, mudah-mudahan jalannya ketemu ya. Itu kata Trio Ambisi lewat lagunya Ku Cari Jalan Terbaik. Lain telepon saya buka kembali di 082195835080. Jadi hal pertama kali yang Anda lihat saat jatuh cinta pertama kali itu apanya? Itu saja. 082195835080 Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Pro 1.
0: Akhirnya.
1: Selamat malam Pak Mike. Akhirnya.
0: Aduh, apa kabar Usi?
1: Ini bulan lebih besar. Puji Tuhan Usi, apa kabar? Baik-baik.
0: Bulan pakai payung.
1: Sehat-sehat.
0: Oke. Okay. Usi, di Nabire ya. Bagaimana DP kondisi cuaca di sana? Ujang-ujang atau?
1: Belum ujang, ini cuma iya. Bulan terang.
0: Oh iya, kita tanya ujang-ujang di sana atau panas-panas di sana?
1: Belum ada ujang.
0: Oh, belum pernah ada ujang. Oh, kasihan. Oke, okay, dong, baik. Kong Usi, bagaimana ini? Kalau baca cerita soal jatuh cinta.
1: Oh, cinta. Selamat salam. Terus, Jok.
0: Bagaimana? Yang pertama kali lihat apa DP apa, So?
1: DP mata ding mata.
0: DP mata kayak apa DP mata?
1: Mata ding mata baku dap. DP bagaimana dia hagap kita tak hagap dia kong kita duk dak.
0: Oh. Jadi yang pertama kali dilihat matanya.
1: Ya, iya.
0: Mata. Emang di matanya ada apa sih?
1: Ada dusta.
0: Aduh, baku dah apa mata dengan mata dan ini.
1: Mata itu ada.
0: Aduh. Jadi pada saat pe baku haga begitu langsung dang jatuh cinta ya.
1: Iya nintau kita duk, pokoknya kita duk dak, no, Pak Mai.
0: Duk dak apa? Apa so tu duk dak?
1: Ih, gemetar teh.
0: Totorofe dong bilang kang.
1: Nintau lagi, pokoknya pe baku dapa mata dengan mata. Siapa kong duk dak? Ada sesuatu dan lain hal. So.
0: Oh, begitu ya.
1: Oh, begitu.
0: Oke. Okay. Jadi pertama kali dilihat matanya.
1: Mar itu kok mar di apa? Sebelah cuma iya, matanya.
0: Mar apa?
1: Mar itu kok di sebelah rumah cuma.
0: Oh, cuma sebelah rumah.
1: Di sebelah rumah kok cuma.
0: Pantas.
1: Mar pendatang kalau dari kecil kan unda.
0: Oh iya. Oh, jadi itu pertama kali ya. Pertama kalau jatuh cinta itu ya.
1: Itulah.
0: Oke. Baiklah.
1: Padahal belum baku kenal.
0: Oh, ya, baiklah. Nanti besok-besok kalau mau aku dapat dia usik terus mutu tutup mata ini.
1: Bagaimana lah ini? Tanya mau pigi-pigi. Tanya mau aku dapat aja dah.
0: Aduh.
1: Terus
0: okay,
1: lagu.
0: Okay. Lagu apa, mancanegara atau Indonesia?
1: Manca jod. So dua atau tadi Indonesia
0: manca. Oh iya, sekarang manca aja dulu kang. Oke, dengar dulu baru pilih nih. Oke. Ada Air Supply Without You. Ada Roxette Anyone. Atau mau Sail With A Kiss Jason Donovan.
1: Yang terakhir juga ada cium-ciuman.
0: Bilang kok gagah-gagah tuh lagu. Oh begitu ya. Ada DP kiss-kiss dang.
1: Aduh.
0: Okay.
1: Ada DP kiss-kiss.
0: Baiklah. Kalau begitu force apa tuh lagu langsung kirim.
1: Okay, kirim pertama-tama tentunya. Untuk yang lagi tugas Pak Mike, selamat tugas. Yeah. Tetap semangat. Sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
1: Salam untuk keluarga yang ada di rumah. So, tertawa ulang lagi kita nih.
0: Dari terus, siapa?
1: Dari tadi ada cemberut, ini so tertawa.
0: Oh, katu bagus.
1: Baru-baru gak tergabung leh.
0: Oh.
1: Ada di jauh.
0: Baik, gak
1: baik. Monitor baru-baru. Terus semua pencinta, Rosa itu prima suara, semuanya tidak terkecuali. Yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga yang sementara mendengar malam ini. Semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Begitu jodang. Kang. Okay. Pak Mike, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Usi yang ada di Nabire, Kang. Iya, apa kabar Usi? Semoga ada baik-baik di sana bersama keluarga. Ya, jauh di rantau, tetap semangat ya. Jadi kalau Usi kata ada lihat di mata lebih dulu. Waduh, memang. Baiklah, kita lanjutkan lagi lain telepon. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam, Pak Mike.
0: Selamat malam, Ibu Els Makalisung. Oke.
2: Okay.
0: Halo? Halo?
2: Halo?
0: Ya, oke. Okay. Ibu Els? Ya, Ibu Els mendengarkan Pro 1 melalui frekuensi apa ini?
2: Ini ada karena 88,2 nya enggak itu, jadi cuma lewat teman ini dulu.
0: Oh begitu ya?
2: Ya, cuma gandeng gitu.
0: 88,2 sampai sekarang belum ada, dan berarti masih masih pemadaman listrik ya di Maka Wembeng ini berarti ya?
2: Sama di Mister sana belum orang telepon, aduh belum masih
0: cukup itu ya Pak. Oh, udah pantas. Oke. Baik. Ya, kalau begitu. Baik, Ibu Els, kalau Ibu Els sendiri di Makalisung bagaimana? Ada ujang-ujang di sana?
2: Ini hari enggak, cuma mendung seharian.
0: Oh, mendung seharian, baiklah.
2: Kemarin memang ada hujannya memang hebat.
0: Memang ujang dapat aku, Kang?
2: Oh,
0: oke.
2: Dapat aku, mar dapat sayang, dapat
0: sayang. Dapat aku, mar dapat sayang, ya? Oke.
2: Dapat senang,
0: oh, baik. Hmm. Oke, okay, Ibu Els. Kalau Ibu Els sedang bagaimana? Pertama kali Ibu Els lihat saat jatuh cinta, pertama kali apanya, Ibu Els?
2: Nah, Ibu Els lihat dan, aduh, kenapa kan orang ini dia kepedulian Pak Ibu Els ini sekali.
0: Oh.
2: Ibu Els, mungkin dia ada sesuatu.
0: Berarti Ibu Els, Ibu Els lihat perhatiannya begitu ya?
2: Itu kepedulian, keperhatian.
0: Bang, perhatian dan peduli.
2: Sesuatu ini, orang juga ada perasaan kan,
0: iya.
2: Akhirnya betul.
0: Orang kan boleh dapat tahu toh ini orang ini p gelagat rupa lain loh Kang, pak kita begitu Kang.
2: Lain, dia pak peduli sekali.
0: No.
2: Kemarin.
0: Iya.
2: Mas apa... di dalam hatinya juga, aduh kalau dia sama tanya kemarinnya ini kan.
0: Tapi itu cinta pertama itu ya?
2: Iya cinta pertama.
0: Oh, Mas. Masih ingat? Masih ingat enggak tahun berapa itu kira-kira Ibu Els?
2: Tunggu ya, tahun berapa ya? Kalaunya enggak salah
0: 70-an.
2: Masih
0: 78, 79. Oh, baiklah. Kita belum lahir berarti itu.
2: Belum lahir, baik masih
0: angan-angan. Oke. Baiklah. Oh jadi Ibu Els perhatiannya begitu ya yang dilihat. Oke, baik. Ya kalau begitu malam ini lagunya mancanegara juga?
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau gitu masih dengan Air Supply Without You, Roxette Anyone, atau mau Harmony and I Love You?
2: Ya, jadang terpaksa mbak yang pak.
0: One. Yang mana?
2: Harmoni.
0: Oke. Roxette juga perempuan. Ya, jadi itu ya, Harmoni ya. Oke.
2: Iya, Harmoni.
0: Baik. Silakan Harmoni untuk siapa?
2: Saya mau menyapa karena kepaduan yang enggak monitor orang. Pas ibu-ibu Els ini mau menyapa teman-teman yang ada di luar daerah. Memang mak-mak udah ini enggak ada ini mak-mak udah apa daerah lain di Pro 1. Waduh orang bilang, ya enggak pengen mati kata mau masuk di Pro 1 mandat tandang coba-coba.
0: Coba terus, iyo.
2: Iyo. Menyangkut untuk orang yang ada di Bogor sana. Mungkin dia memang ketuknya karena DP aktivitas di kantor jadi sulit ketukkan. Buat yang ada di Bogor, selamanya enggak ngerumpi di Manado. Sedinda. Mana jari-jari mana suara kita di Bogor. Ini salam dari Bunda El, salam sehat. Ada juga yang di Lampung sana. Di Lampung ada Andi Judistira. Ini salam Israel. Di Lampung juga ada Bung Leman. Ini salam semua. Ketiga, cuman merumpi dulu di Manado. Jangan cuma di luar daerah lain, Kang. Mm-hmm. Karena di Manado katanya sulit. Jari-jari dorang banteng ini kita main. Dua kali itu tutup begitu. Mm-hmm. Kalau memang begitu, tapi kalau ditekun harus. Oh, bilang masuk dengan anu. Suami ada.
0: Ah, oh, iya, iyo, betul.
2: WA-nya tidak mau tetapi timar kaunya luar memang sulit kan. Kalau sama di seorang sudah biasa.
0: Iya, so tahu selakang.
2: Oke. Jadi kalau ada mendengar, coba masuk dulu kamar ke rumah di mana ada prosesi dulu. Hmm. Jangan cuma di tempat sama. Yo, Bung Mike.
0: Yo.
2: Bung Mike yang sedang bertugas.
0: Yo.
2: Terima kasih. Tunggu. Aduh. Tunggu Bung Mike. Tunggu, buat Bung Baik, salam sehat, sejahtera, damai, bahagia, dan diberkati Tuhan selalu bersama okay. Istri anak-anak. Salam sehat selalu. Aduh, ambil selfie kali ini, kok bagus
0: terus. Oke. Baik, makasih juga Ibu Els.
2: Makasih, Baik.
0: Iya.
2: Salam.
0: Oke, okay. Selamat malam. Terima kasih Ibu Els, Makalisung. Iya, Ibu Els, ini katanya perhatiannya, kepeduliannya yang membuat seorang Ibu Els akhirnya jatuh cinta. Oke, ini DP cerita hampir sama dengan Ibu Haryati tadi, Kang. Kalau Ibu Haryati, kau memang bilang DP bye-bye, kata selalu datang-datang ke rumah, DP perhatian. Oke, itu ya topik kita malam hari ini. Kalau Anda gimana? Iya, jadi saat Anda jatuh cinta pertama kali, apa sih yang Anda lihat dari beliau?

Oke, terima kasih yang sudah ngirim WhatsApp juga. Dari Wirat Ponto dari Boroko. Oh ya, oke, lagunya katanya dipilihkan ya. Oke, siap, nanti saya bacakan lengkapnya untuk WhatsApp-nya sebentar ya. Ada sesi untuk membacakan WhatsApp. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda, oke? Kita langsung ke lagu dulu lah. Ada Jason Donovan dengan Sail With A Kiss. This is all harmony and I love you.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pro 1.

0: And I Love You, demikian ada harmoni ya, kembali sudah mewarnai malam Anda. Kita masih lanjutkan line telepon, saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Batu Putih. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Oke.
1: Saya seadam ini, saudari Ujang.
0: Oh, saudari Ujang. Oke deh, ya, sekian lama. Akhirnya hujan juga ya. Baik. Bagaimana? Sehat-sehat Jo ini?
1: Iya, ada sehat-sehat. Ah,
0: sehat-sehat.
1: Kau Ujang,
0: sehat-sehat. Oke. Baik, Ibu Esther Lita. Kalau Ibu Esther bagaimana, Dang? Sesuai topik. Yang dilihat pertama kali apanya, So?
1: Pertama kali, namanya juga kan cinta pertama.
0: Iya, belum tahu apa-apa, toh.
1: DP ganteng,
0: Oh, DP paras, ya, paras wajah.
1: Ya, DP ganteng.
0: Oh ya?
1: Okay. Nah, sebenarnya kok ganteng itu tidak menjamin juga, Bunga.
0: Iya, pokoknya yang penting DP jawaban, DP kegantengan. Waduh, mantap.
1: Tapi itu cinta pertama.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi yang terakhir, ya DP kesabaran, no, satu.
0: Okay.
1: No, kita suka sama Kak Rica, dia iya.
0: Oh iya, itu no. Semua dapat ingat lagi itu cerita itu. Baiklah. Kalau begitu kita langsung ke lagu malam hari ini apa? Indonesia atau manca? Manja atau manca?
1: Kita coba aja. Manca.
0: Manca. Oke. Okay. Masih dengan Air Supply Without You, Roxette, Anyone, atau The Actor, Michael Lanster.
1: Coba itu?
0: Itu Jo.
1: Apa Jo? Rod Stewart.
0: Roxette bukan Rod Stewart.
1: Oh,
0: Roxette.
1: Oh, Roxette. Yang apa Jo? Yang Anyone. Yang kedua Jo, yang nomor dua Jo.
0: Iya, itu no nomor dua. Nomor satu Air Supply Without You.
1: Oh, Air Supply. Oh,
0: salah. Air Supply.
1: Sorry, sorry, sorry.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tegang, gue tidur.
0: Langsung for siapa?
1: Oke, dan Bu Maik, makasih nih sangka telepon.
0: Okay.
1: Tetap sehat, tetap semangat. Salam bahagia dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta, terlebih keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, oke.
1: Okay. Oke, lanjut. Kita mau menyapa. Selama kita menyapa ini sampai Pak Islan.
0: Iya, betul.
1: Atau jalan jatah gabung ke siang. Kalau cari-cari ini, atau jaga menyerah, so Kang. Pak Islan, sehat-sehat juga, Kang. Kalau ada yang sehat-sehat, ada monitor. Bergabung juga siang. Bu Mai, kita tunggu. So, bilang ke siang lah ini. Bergabung juga siang. Dan yang kedua, ada terampe. Masih dengan orang Lelem, Ibu Ros. Selamat malam Ibu Ros, tetap semangat, salam bahagia, dan salam kompak selalu. Dan yang terakhir ada yang ada di Singkil Parigi 7, Ibu Ratna, juga salam yang sama, salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Okay. Bung
1: Mai,
0: yo.
1: Tetap semangat, selamat melanjutkan tugas, dan
0: pasti.
1: Terima kasih,
0: sama-sama.
1: Dan selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Untuk yang ada di Batu Putih ya, ada Ibu Esther Lita sudah gabung malam hari ini mewakili juga Batu Putih ya. Mewakili Bitung juga, walaupun mungkin Bitung gak bisa mendengarkan siaran RRI ya melalui 88,2. Kecuali mendengarkan melalui frekuensi radio streaming ya, rri.co.id dan juga RRI Digital. Oke, okay, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke.
0: Selamat malam Ibu Ros, Leilem. Apa kabar Leilem?
2: Iya. Cerah-ceria.
0: Cerah-ceria.
2: Tadi panas.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, kalau Ibu Ros sesuai dengan terompet topik, bagaimana Ibu Ros?
2: Soalnya Michael itu 882 kan tidak dapat.
0: Oh ya, oke. Okay. Jadi mendengar
2: itu 94.
0: Jadi ini
2: 94,5 sore.
0: Jadi ini malam berdengar melalui frekuensi apa ini?
2: srek-srek, mar kita tanggano tuh suara.
0: Oh, baiklah. Oke, okay, kalau begitu.
2: Jadi enggak terlalu jelas.
0: Jadi, topiknya apa? Torang pe topik ini malam, saat Ibu Ros jatuh cinta untuk pertama kali, Ibu Ros lihat apanya lebih dulu? Apa yang Ibu Ros lihat saat pertama kali jatuh cinta dari pasangannya? Ada lihat DP apa dulu?
2: Tapi sampai sudah lama ini ya,
0: iya,
2: Michael.
0: Iya, walaupun sudah lama. Walaupun sudah lama. Jadi Sonya tidak dapat ingat, dang. Ada Lia pertama kali saat jatuh cinta itu apanya? Sonya dapat ingat?
2: Dapat ingat, tapi memang udah terima, mar belum dang serius karena masih.
0: Bukan masalah terima,
2: remaja.
0: Bukan masalah terima atau enggak terima. Yang saya tanya Ibu Rosat jatuh cinta pertama kali itu yang dilihat apanya pertama kali yang dilihat? Yang bikin jatuh cinta apanya?
2: Jatuh cintanya karena orangnya baik.
0: Oh ya, itu kebaikannya berarti ya.
2: Ganteng. Ganteng juga.
0: Oke, baik. Kita langsung ke lagu. Di sini ada Uci Bing Slamet, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Ada Hatimu Hatiku Titi Sandora atau Tanto Wiyahya dengan Ariati.
2: Titi Sandora aja.
0: Hatimu Hatiku, oke. Baik, Ibu Ros, silakan untuk tiga orang seperti biasa.
2: Pertama buat Michael yang baik hati, terima kasih. So terima Ibu Ros per telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah kami.
0: Terima kasih, amin.
2: Ibu dan anak, ibu dan nona-nona cantik.
0: Iya.
2: Mau salam Jo, yang pertama ada Elis di Bitung, ada juga Ayos di Air Madidi, selamat malam. Ada lagi selfie di Leilem.
0: Iya.
2: Teman satu di Leilem nanti besok, Kang.
0: Buat
2: Michael yang baik hati, terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Ibu Ros Leilem. Salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem ya. Pak Raiko, Ibu Selfie, Ibu Nike. Siapa tahu juga ada yang dari Leilem ya, yang lain bisa ikutan gabung juga malam ini. Salam paling kompak-kompak selalu. Pak Yos. Pak Yos Rifai, apa kabar? Sabar ya Pak Yos. Oke, nanti kita kembali lagi ya Pak Yos. Siapa tahu bisa tergabung malam ini ya Pak Yos. Baik, kita ke Air Supply dan Titik Sandora ya, melengkapi malam Anda. Jadi topik kita malam ini, yang pertama kali Anda lihat saat jatuh cinta pertama kali itu apanya, itu ya. Oke, langsung saja, Without You.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Kami dari
2: Kepo,
1: kalangan elit
2: pencari obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
0: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
5: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh?
3: Ah, masa?
0: Bohong dosa loh.
6: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
5: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
6: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
5: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
0: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
8: Pro 1.

0: Hatimu, hatiku, demikian ada titik Sandora ya. Oke, sudah melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan line telepon, saya buka kembali. Masih dapat dua sesi untuk malam ini. Prof. 1, selamat malam.
1: Hai, selamat malam.
0: Hai, selamat malam juga, Nyong. Apa kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Sehat ya, oke. Kalau motoling bagaimana? Ada ujang-ujang di sana atau?
1: Tadi sore hujan deras. Ada kemarin juga hujan. Jadi kedua hari hujan yang sangat deras.
0: Oke.
1: Kurang dah senang ketutu apa dah. Di tanaman-tanaman tuh, baru tanam, belum bilang, aduh,
0: so terlalu lama kering, Kang.
1: Oh, akhirnya satu hujan, sudah selesai orang.
0: Oke, baik. Oke, Cliff. Kalau Cliff, jatuh cinta pertama kali yang dilihat apanya, Cliff?
1: Kalau dari kita kok suka waktu itu pada seseorang itu dia cuek.
0: Oh, jadi saking dia cueknya, baking Cliff jatuh cinta, dan Kang?
1: Jadi
0: unik ini. Ini unik padahal sebenarnya.
1: So naksir dan nunggilannya.
0: Tapi dia cuek. Ini
1: dia
0: kok
1: cuek, dia tamang-tamang langsung akrab begitu toh.
0: Ini cerita di baking penasaran Pak Cliff.
1: Jadi kan penasaran tentang sifatnya begitu atau selain itu dia pendukung kan.
0: Dia baking.
1: Body kan.
0: Jadi dia dalam hati, aduh sampai di mana karena mau ini Pak kita, Kang. Tamu
1: iyo,
0: baking.
1: Iya, akhirnya
0: tamu cuek kita, terus kan.
1: Bagaimana? Kita cari tahu dan dulu bagaimana dia suka kita atau memang tidak suka. Kakinya kita penasaran, kita memberanikan diri. Ketika dia terima, kalau kita tanya orang, kenapa kenapa cuek tuh ada begitu? Oh kita memang begitu, cuek. Kita tidak suka apa kita. Kau dia bilang kan. Kalau kita tidak suka, kenapa kita terima panggilan? Cuek.
0: Asik.
1: Aduh. Jadi kau tanya begitu, Kang Mike. Orang cuek itu bukan berarti tidak. Ada perhatian dong tentu seseorang tuh.
0: Ada maksud jadi lain.
1: Ya. Atau mungkin penasaran tuh.
0: Karena jadi kan. Jadi rupanya karena pembawaannya begitu ya, orangnya suka cuek.
1: Iya. Karena kita orang juga kan suka yang ada tantangan begitu.
0: Oh.
1: Tidak bilang langsung menyerah.
0: Jadi karena dia cuek tertantang lah seorang Cliff.
1: Tertantang kita, terjelas kita mau coba, tapi bukan satu. Cuman mau coba-coba begitu. Tapi memang kita sudah ada rasa love-love.
0: Rasa love, ding, rasa penasaran tentu.
1: Rasa
0: toh.
1: Penasaran ketika berbincang-bincang, kita langsung tembak. Dia langsung okay.
0: Langsung goal.
1: Goal. Aduh, memang udah bilang sudah tertidur, Bung Mike.
0: Aduh,
1: dan ketawa senyum sendiri dah. Aduh. Orang PBC bagi ini untuk orang cantik yang terima pada kita.
0: Sedap.
1: Mantap. Akhirnya kan tuh. Jadi kita tanya-tanya. Kok gak ada penasaran begitu tuh lalu. Mantap tuh gara-gara gak ada penasaran. Gak ada cuit begitu-begitu. Kita penasaran sampai kita berusaha untuk mencari tahu. Kan?
0: Baking gemes Kang.
1: Jadi itulah.
0: Oke.
1: Selain DP cuek, tentu kan itu apa lagi? Pendukung dan
0: ya, baiklah.
1: Oke,
0: kalau gitu kita ke lagu pasti mancanegara nih.
1: Ah, mancanegara saja.
0: Oke. Selain Roxette, Anyone, MLTR The Actor atau Michael Bolton, When I Fall in Love.
1: Itu je yang tapi favorit yo. Si nama dengan Michael saja.
0: Oke. When I Fall in Love.
1: Dapat tu 2015 kan tu Kang, betul. Dipilih tapi
0: iya.
1: Ada pengganti di malam.
0: Oke, baik. Silakan Cliff untuk siapa lagunya?
1: Oke, tentu kita mau salam pertama buat Michael. Aduh, dekat ini Prancis ini Kang.
0: Ah, Prancis sudah tadi.
1: Iya, banyak final itu. Jadi lah kan para gua ikut sebenarnya. Keras, tapi ini kekuatan
0: bukan keras, bukan keras, tapi memang sudah terlalu kasar sih.
1: Oh itu, akhirnya katu dapat DP ganjaran katu to. Yang Michael pasti kau ada batu panggil doa pasti itu.
0: Mungkin kalau nyenak kasar lebih dari itu, Stono.
1: Paling extra time lagi.
0: Oke, baik.
1: Oke, katu. Yang penting katu to 8 besar Kang.
0: Iya, betul.
1: Aduh, mesti kuat lagi. Oke, lanjut.
0: Iya.
1: Si dia spesial. Bapak Kang, Tante Kecik Jo, Tante Kecik Wondal, Tante Weta, selamat malam bersama keluarga. Kedua tentara tersingkir di Parigi 7. Dan ketiga ada apa ya? Ada semua-semua Jo yang sudah gabung tadi dan yang Andri.
0: Yeah.
1: Salam kompet, salam sehat, salam satu hati plus satu sama. Itu saja Bu
0: Mai, terima kasih.
1: Malam baik.
0: Terima kasih Cliff yang ada di Motoling. Salam hormat juga untuk keluarga. Kita lanjut ya untuk penelpon berikut lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, Singkil.
2: Dari tadi dan
0: gak mau sampai
2: Kang Bung Mai, dusu-dusu.
0: Dapat dengar sohosa memang ini sih. Mar ada bye-bye atau ini Ibu Ratna?
2: Oh ya,
0: ada baik-baik, ada sehat-sehat. Oke, baik. Ibu Ratna, kalau kita ke topik malam hari ini, kira-kira kalau Ibu Ratna, apanya yang dilihat pertama kali? DP apa?
2: Yang DP pertama kali, Bung Mai, lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman tuh. Oh, dia perhatian sekali, Bung
0: Oh,
2: Mai.
0: DP perhatian.
2: Selalu
0: gitu ya?
2: Tertuju, matanya tertuju ke aku, kepada aku.
0: Begitu. Jadi dia caper-caper begitu dan Kang, cari-cari perhatian berarti Kang.
2: Cari-cari perhatian, teman-teman juga bilang dia orangnya baik.
0: Oh, akhirnya gayung bersambut ya.
2: Iya, akhirnya sampai di jejangkang pernikahan.
0: Asik. Oke. Itu memang pengalaman ya. Yang namanya jatuh cinta itu untuk pertama kali pasti gak akan terlupakan ya. Langsung beribu-ribu. Oke, baik. Kalau gitu kita ke lagu malam ini Bu Ratna, lagunya apa ini? Indonesia atau Manca?
2: Coba Indonesia Bu Mai.
0: Indonesia, saya rubah aja. Ini Rita Butar-Butar ya. Seandainya aku punya sayap. Ada telepon rindu Nani Sugianto. Atau mau Iis Sugianto. Kau selalu di hatiku.
2: Apa ada penjurul Iis Bu Mai?
0: Iis Sugianto, kau selalu di hatiku.
2: Ha, kau selalu
0: Iis
2: Jo.
0: Oke, baik. Iya, Iisnya Forza apa tuh Iis? Silakan.
2: Iis pertama buat orang Bung Mai yang seangkat telepon, terima kasih.
0: Yo.
2: Semangat selalu, mer semangat sekali ini.
0: Iyo pastilah.
2: Iya, mesti semangat. Soalnya kan apa?
0: Apa?
2: Bung Mai ayam kan lagi menang tadi tuh, jadi semangat.
0: Oke, iya.

0: Iya kok eh.
1: Iya video kok. Kalau dapat monitor pakai abunjo, salam
0: betul.
1: Sehat. Dan yang ketiga, kita mau salam ada turang pe Pak Aco. Apa kabar, Besti? Besti ini sejak jabat salam.
0: Sudah tadi penelpon pertama beliau itu.
1: Oh, semua Besti. Besti kalau bawa monitor Pak Aco. Ini tuh salam dari Bu Ratna. Salam sehat selalu dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Itu Jo. Buat turang pe Bung Mai.
0: Yo.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Ratna. Yang ada di Singkil ya.

Ya, jadi setelah dua lagu ini saya akan kembali untuk lanjutkan Ruang Rindu di sesi terakhir. Ada Michael Bolton ya, When I Fall in Love, disusul Iis Sugianto, Kau Selalu di Hatiku.

0: sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Dan akhirnya sesi terakhir ya, saya gelar untuk dua penelpon terakhir. Iya, langsung saja kita kalian telepon Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Michael.
0: Selamat malam, akhirnya Pak Yos tergabung juga, Pak Yos.
1: Aduh. Iya,
0: memang orang yang sabar, pasti ada hadiahnya. Ada bye-bye nih, Pak Yos.
1: Bye-bye.
0: Sehat-sehat.
1: Ada bye-bye.
0: Oke. Baik, Pak Yos.
1: Cuaca air mandi di mendung-mendung.
0: Mendung-mendung, oke deh, baik. Pak Yos, karena Anda penelpon dua penelpon terakhir ini ya, untuk sesi terakhir. Kira-kira kalau Pak Yos gimana nih, yang dilihat dari apanya ini?
1: Oh, kalau saya waktu muda jatuh cinta, yang saya perhatikan, yang lihat itu pipinya, keningnya, matanya.
0: Oh, itu saat jatuh cinta pertama ya?
1: Iya, cinta pertama.
0: Oh gitu, so mulai mengerti yang berarti ini, Kang. Rupa bagus dia pekening sana, dia mata bagus.
1: Oh iya, so mengerti memang. Oh, iya? Tapi masih malu-malu kucing.
0: Oh dan iya, betul. Waktu itu kan masih cinta-cinta apa, dong bilang cinta-cinta monyet ya.
1: Bingung-bingung yaki dan suka-suka mau dan.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita mau bertanya, takut yang dia marah, takut yang dia... Ah, kita nih mau ngana, padahal dia suka tuh. Aduh, biasa kan kalau perempuan kan pura-pura nih mau, mana dia suka.
0: Ya.
1: Kurang tergantung dari
0: masih
1: rayuan.
0: Masih kurang percaya diri
1: dari
0: berarti.
1: Rayuan.
0: Oh.
1: Tergantung dari rayuan.
0: Jatuh cinta.
1: Kita kalau jatuh cinta.
0: Jatuh cinta pertama kali langsung rayuan. Luar biasa ya, Pak Yos.
1: Jaga
0: langsung dirayu. Dan
1: rayu-rayu. Tapi rayu bukan pegang. Puji-puji dia, beliakan suka apa dia suka, pemanya, ayo makan bakso, mau kukis apa, atau mau apa.
0: Kasih perhatian dong maksudnya, Kang.
1: Iya, mesti ambil-ambil hati dong.
0: Ambil hati.
1: Supaya dia apa dong, dia,
0: pokoknya dia jatuh juga.
1: Tarik bang jadi...
0: Sampai dia main yang suka, Kang. Oke.
1: Sampai dia suka.
0: Baiklah.
1: Aduh. Akhirnya serta jadi ya meninggal dia tinggal pas kita ya.
0: Enggak berjodoh berarti ya. Oke, Pak Yos. Kalau gitu lagunya Indonesia atau mancanegara nih, Pak Yos?
1: Indonesia, Jo.
0: Indonesia. Oke, nanti dengar dulu baru pilih nih. Selain Tantowi Yahya, Aryati, Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap, atau Maunia Daniyati, Bila Kau Rindu Balik Bantalmu.
1: Itu lagu itu yang kita ada ingat-ingat.
0: Oh,
1: bila
0: itu
1: kau rindu,
0: Jo.
1: Balik ke bantalmu, jangan lempar ke bantal, kan sebalik. Supaya tas ono sadap, dan mimpi bagus.
0: Begitu, oke. Baik, langsung kirim borsa foto lagu, silakan.
1: Buat, kita mau salam spesial buat Natalia yang ada di Toli-Toli. Semoga sehat-sehat selalu. Kemudian ada Esterlita yang ada di Girian. Sehat-sehat selalu.
0: Yo.
1: Yang satu yang laki-laki Bruli, kesulima yang ada di Kembang.
0: Oke. Baik.
1: Itu saja. Terima kasih Bu Michael.
0: Iya, selamat malam juga. Terima kasih ya Pak Yos yang ada di Air Madidi. Saya ke penelpon terakhir, Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, orang Leilem. Apa kabar, Ibu Nike?
2: Kabar ada baik-baik.
0: Baik-baik saja, oke. Tapi kira Ibu Nike paling sutasono, belum, kutih, kan?
2: Memang sutasono dulu, baru. Belum tak masuk ini dari babale belum
0: tak bangun. Oke. Baiklah. Ibu Nike, kalau Ibu Nike sendiri bagaimana saat jatuh cinta pertama kali yang dilihat apanya?
2: Dilihat Pak. Iya, bagaimana ya?
0: Ada lihat DP apa lebih dulu?
2: Ada lihat lebih dulu Pak dia, DP apa? Senyum.
0: Oh, DP senyum.
2: Iya.
0: Oke, senyumnya manis berarti ya.
2: Manis sekali.
0: Apalagi rasanya ya.
2: betul.
0: Senyumnya, oke.
2: Okay. Senyumnya.
0: Baiklah.
2: Gantengnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan baik-baik lagi.
0: Oh, so, baik. So apa Kotek Dong bilang, sopang tatawa, ganteng, iya. Pambai lagi, Kang.
2: Oh,
0: memang satu paket berarti, Kang.
2: Paket.
0: Oke, baik Ibu Nike. Malam ini saya hibur dengan lagu apa? Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Oke. Okay. Indonesia, saya punya senandung doa Nur Afni Octavia. Ada pance, setangkai bunga putih atau apa panbers maksudnya? Iya. Ada pance engkau yang kusayang, yang mana? Nur Afni.
2: Hmm? Yang
0: kau yang kusayang. Oke. Okay. Baik. Iya, silakan. Untuk siapa lagunya?
2: Ya. Yang pertama buat Bung Mai, terima kasih banyak sudah main di Indonesia telepon biar total akhir tapi yeah. Ada masukan.
0: Iyo, betul.
2: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan.
0: Amin.
2: Yang malam ini sampai pulang ke rumah dengan tiada kurang apa-apa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Wassalam.
0: Ya, mm-hmm.
2: Ada Pak Li yang berada di Cimincing, selamat malam Bapak Li. Salam dari Ibu Nika di Leyam. Kedua, ada Pak Sagai yang berada di Dusun sana, selamat malam Bapak Sagai. Salam sehat, salam sejahtera selalu.
0: Yeah.
2: Yang ketiga, ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia, salam dari Ibu Nike, tentu ada sehat-sehat selalu kan. Ya kembali juga ke Bung Mai,
0: yo.
2: Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Malam Calo. Juga, terima kasih dan akhirnya Ibu Nike penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Makasih Ibu Nike, saya lanjutkan membacakan yang WhatsApp dan juga SMS yang sudah masuk malam hari ini. Iya, untuk SMS ini dari Vika. Ya, dari Vika. Selamat malam Kak Michael, jauh topik. Vina lihat dari cinta pertama dari dia. Perhatian, pengertian. Orangnya jujur dan tanggung jawab. Oke. Minta lagu Hetikus Endang judul Hati Lebur.

Iya, dari Vina. Salam katanya buat Esther, Kak Esterlita, Ibu Marsi, Pak Junaidi. Buat yang tugas terima kasih, Vina Kanaan.

Makasih buat Vina. Kemudian saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ya, selamat malam Pung Penyiar. Wirat Pontoh dari Boroko mau jawab dulu pertanyaan. Jadi pertama kali dilihat itu adalah penampilan dan ekspresinya. Ketertarikan awal seringkali muncul ya dari pesona visual, senyuman ataupun gaya bahasa tubuh seseorang. Untuk lagu saya serahkan ke Bung Penyiar, dikhususkan buat yang lagi mendengarkan siaran dari Pro 1 Manado di mana saja berada. Akhir kata salam sehat, sukses, selalu menyertai kita semua. Amin, makasih. Oke, makasih buat Pak Wirat Pontoh yang ada di Boroko. Kemudian saya lanjutkan, selamat malam Mike dari Febri di Fresh Smart Bahu. Topik pertama kali jatuh cinta itu adalah tinggi badannya. Yang dilihat tinggi badannya ya. Oke, lagu Ucap Namaku Sebelum Tidur. Itu lagunya Ani Ibon ya, Ucap Namaku Sebelum Tidur. Oke, saya siapkan lagunya. Iya, dan salam buat Pak Yansen Purukan, Ibu Ipin Pal Ampat, Ibu Alke Pratasik ya. Buat Pak Mike, makasih. God bless you. Oke, makasih buat Febri yang ada di Fresh Smart Bahu. Kemudian saya lanjutkan ke Teling. Ah, di sana ada Ibu Agnes. Dari Ibu Agnes, pertama kali jatuh cinta itu waktu SMP. Kompak guru sendiri le. Aduh, guru penjas. Yang bikin jatuh cinta ganteng soalnya. Terus waktu itu sang guru masih bujang lagi. Dan hal yang paling gila yang pernah kita baking yaitu kirim surat cinta. Dan surat itu surat cinta saya yang pertama. Kayak Vina Pelagu Kang. Surat cintaku yang pertama. Kita sampai dapat panggil menghadap ke guru yang bersangkutan, tapi untungnya cuma dikasih nasihat dan pada waktu itu enggak sampai viral, alias cuma kita ring tu guru itu yang tahu. Tapi malu dang. Kalau mau dapat hingga Kang, sebenarnya enggak mau cerita, tapi bagaimana nih mau jelaskan? Ya, tapi kita pikir waktu itu mungkin kita cuma merasa kagum saja, karena yang kita tahu cinta itu sungguh sangat menyakitkan. Bung Mike, makasih. Bagus juga topik ini diangkat, mengingat kembali hal yang pernah hampir dilupakan ya. Buat Bung Mike, sukses, sehat selalu, bahagia bersama keluarga, diberkati Tuhan. Amin. Dan semoga next time masih ada lagi topik-topik yang lebih menarik. Oke, siap. Nanti untuk berikut kita pilih topik. Saat Anda jatuh cinta, siapa yang pertama kali menyatakan cinta? Itu ya. Saat Anda jatuh cinta pertama kali, siapa yang pertama kali menyatakan jatuh cinta? Itu nanti. Buat Usina Bire, Haryati Bunaken, Ros Leilem, semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bung Mike, makasih nih, so baca nih surat DP panjang dari Teling sampai Motoling. Kapan sampai Motoling dang. Selamat malam, God bless you. Lagu kini baru kurasa. Oh, baru dapat rasa sekarang, Kang. Oke, saya cari dulu lagunya. Kini baru kau rasa. Baru kena rasa, eh. Itu dapat judul lagu. Kita lanjutkan lagi, ini lumayan panjang juga ini. Selamat malam Ruang Rindu, Pro 1 RRI Manado. Kalau dengan topik malam ini, yang kita lihat pertama kali pada dia itu cuma dari DP mata. Karena mulia orang jujur pasti dari mata. Itu jekang Bung Mike. Oh iyo. Mau salam-salam Jo pertama for Bung Mike yang lagi tugas, semoga sukses dalam tugas dan tanggung jawab pada malam ini sampai tutup acara.
Yang kedua, for yang soleot-leot tadi, salam kenal, salam kompak di udara selalu, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, for semua orang Manado Utara, Tuminting, dan sekitar yang lagi mendengarkan Ruang Rindu Pro 1. Yang terakhir, request lagu Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi. Oke, siang.

air mata jadi saksi. Iya, thanks dari ADL Tuminting Maasing bagian utara paling ujung Manado. For Brazil. Brazil sabantar kok, Kang. Semua untung malam ini, Kang, Bung Mike. Skor 3-1, Jo. 3 for Brazil, 1 for Norwegia. Itu juga, Kang, Bung Mike. Thanks. Aduh, so sekalian prediksi skor ini ya. Oke, ADL, terima kasih yang ada di ujung utara Tuminting, Maasing ya. Iya. Dan jangan lewatkan, nanti kami akan siarkan secara langsung nanti sebentar untuk jadwal pertandingan untuk besok pagi ya. Besok hari maksudnya, Senin 6 Juli 2026 itu ya, akan main pada jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu Brasil versus Norwegia. Jam 8 pagi, Meksiko versus Inggris. Oke, nantikan saja ya untuk siaran langsungnya, kami siarkan bersama Pro 3. Dan dengan berakhirnya ya seluruh SMS dan WhatsApp yang sudah saya bacakan malam hari ini, sekaligus mengakhiri juga untuk program kita malam ini. Ya, dengan berakhirnya lagu-lagu yang mau turun malam ini juga sekaligus mengakhiri untuk program kita di edisi siar Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Saya Michael bertugas bersama kerabat kerja sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Iya, dan selanjutnya program 1 RR Manado nantinya akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita jelang ya laga Piala Dunia di babak 16 besar. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah yang mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan SKAK Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Fofo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah, memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP, merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor di susul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celsius pada siang hari, sehingga parade besar di ibu kota dibatalkan. Dan sejumlah agenda perayaan di daerah lain ikut terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup atau Piala ASEAN 2026 yang diselenggarakan akhir bulan ini. Rizky Rido, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Shane Paitinama, Jordi Amat, dan Mauro Zilstra menjadi 6 wakil Macan Kemayoran di TC yang digelar Minggu sampai Sabtu pekan depan. Piala ASEAN yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maba 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Loh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
7: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan, baik dari dalam maupun luar negeri yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

0: jaringan berita nasional. Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kapasitas tenda jemaah haji di Mina. Ia mengatakan luas lahan lokasi jemaah haji di Mina tidak bertambah, namun jumlah jemaah terus meningkat setiap tahunnya. Sebuah sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat di dusun utama Gampong Lomek, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur terbakar. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan hingga Minggu 5 Juli 2026 malam belum ada laporan korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan di lokasi berdasarkan laporan dari aparat kecamatan. Peristiwa kebakaran terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Juli 2026 di sumur minyak yang digali dan dikelola masyarakat di dusun utama Gampong Lomek. Setelah menerima laporan, pemerintah daerah langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Aceh Timur bersama tim dari perusahaan migas Medco untuk membantu penanganan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran. Tujuannya guna memastikan kinerja dan proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian atau lembaga. Menteri Jumhur tiba menggunakan kemeja biru dan mendapat kawasan dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Dalam posko, Menteri Jumhur mendapatkan paparan laporan penanganan pemadaman kebakaran mulai hari pertama hingga hari ke-6 oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just me though.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan samain TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasih.
1: Lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Lemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, lemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut sebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maba 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

0: peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadjani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026, dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu. Dan ini dalam konteks media sosial, kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana, apapun kontennya. Ini kontennya, konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal dan yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya ada penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online.

Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau ngelihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya. Nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya. Kita akan dengarkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakan cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di area peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya. Ini akan dimanfaatkan oleh mereka, karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya? Bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs, ya, statistik kita sebutkan 128%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa? Yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Lama-kelamaan dengan volume promosi ya, dengan menggunakan spambot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini
0: sekarang. Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap di kalau udah namanya komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim-tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang menjauhkan? Tapi kalau menurut saya paling cepat, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi semuanya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Ini akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya. Pesan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
3: Tapi bisa ditelusuri.

0: udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
1: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
0: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman. Tapi memang akan tidak efektif ya. Ini harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
1: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya, dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
0: Ya memang karakter ini memang seperti itu, dia jangan menyebar cepat ya, dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka-mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum pernah lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus apa kendaraan umum, itu belum ada. Itu bisa melakukan hal itu sama saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan resikonya.
1: Ya. Terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
0: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judol itu. Nah ini yang kita memang keluar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
0: Antisipasi. Tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya. Tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya, fansnya apa judi online, itu akan masif.
1: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini, ini benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dilambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Dan pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
1: Iya, Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
0: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya. Iya. Masalahnya itu diterapkan tidak, itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya. Iya. Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orangnya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi, harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten. Ya. Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan dan dibiarkan begitu aja. Artinya apa?

0: mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau di pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada apa suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya. Yeah. Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya, saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
1: Ya.
0: Nah, itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasilan? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur, hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Ini kasih tahu, besok lupa. Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
1: Yeah.
0: Nah ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kok narkoba kan banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilang nih bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen. Yeah. Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What I'm so what gitu.
1: Baik.
0: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
1: Yeah. Baik, Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Ardi.
0: Halo Mas
1: Lukman. Ya. Berkata founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya, kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu, banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek, dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya, apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat ini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa. Nonton Bu.
1: Ngopi nih ya, lama
0: iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, tadi malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Jadi saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi,
1: Pak Ardi. Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro 3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Iya.
1: Itu ya. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya. Kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah apa ya namanya kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman itu ya. Saya yakin itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin. Mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Jaswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya,
2: salam sehat.
0: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih Bung Sabil nih.
0: Iya, gimana Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, dia nggak bisa posting karena sudah sikat duluan. Nah, kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
0: Kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya, vulgar. Jadi langsung di blacklist.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul.
0: Hmm.
2: Nah, kayak gitu hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus. Iya. Misalkan game nih. Ya mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan bisa blacklist langsung. Seperti itulah. Kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler.
0: Iya. Yeah.
2: Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun.
0: Nah,
2: misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun.
0: Nah,
2: kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau deluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Nah, kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon loh, kok aktif lagi abang bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang yang maaf aja sih, orang-orang yang anu lah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan
0: sampai okay. habis ya. Baik Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya di refurbish ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama, saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya. Bung Sabi, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini, Bung Sabi. Ini sejak kasusnya entah mau Piala Dunia yang tadi modusnya judol gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun apa namanya, akun-akun robot yang mau kasih judol, pinjol,
0: yeah.
3: Ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah. Ya,
3: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan.
0: Iya. Yeah.
3: Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak, ya kan? Pornografi, online, ya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Online scamming, kan gitu Bung Sabil ya. Perkomdigi. Saya pikir jangan melentur lah kinerja dari Komdigi ini, pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini,
0: yeah.
3: Ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabil ya, yang gak kita kenal di handphone kita muncul iklan-iklan, apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu.
0: Iya, iya, kan? Spam itu, iya.
3: Ya, produk, ya, spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka YouTube langsung muncul di situ, karena mesin algoritmanya juga udah begitu,
0: iya,
3: kan.
0: Iya.
3: Anak-anak juga terkena begitu, kan,
0: okay.
3: Tentang itu. Jadi, yeah. Harapannya diperkuat aja, Bung Sabil, yeah. Ya. Kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua, supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya, untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan, supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar, ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari,
0: Bukir. Ya, silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama dan lain-lain.
0: Iya, suara radionya dikecilkan dulu, Pak.
4: Ya.
0: Iya, feedback.
4: Iya, saya sama Pak Peran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa jadi lain harus dihilangkan ini, Bung Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya, harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini, kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan lah atau bagaimana.
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya, ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana, Bung Sabir. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua buku ini. saya Mas Amir.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Berhasil menang.
0: Oke, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya? Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Selamat dini hari. Tetap semangat ya.
0: Kita semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti. Sampai ya. Jam 5.
5: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara, betul masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam, jadi kucing-kucingan atau bagaimana berkumpul, yeah. Satu saling menutupi. Betul kata Pak Jokowi itu jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, kertora arjo kata Pak Jokowi. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online. Apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen. Pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya kontennya gitu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu. Nanti dia akan terbongkar di mana. Tangkap. Baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu. Kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya. Kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia. Yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online. Bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin boksit lah. Kalau sana negara tidak bisa ngatas itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi dapatnya. Perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati. Harga mati itu sudah, gak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita gak bisa. Makanya mau sukses ini kita harus semua ada jiwa kesadaran disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nah, gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton Pak, Sungai Maka penuh Pak.
0: Baik Pak Buniman,
5: nanti
0: ini
5: jadi uang nanti umur. Kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan Pak?
0: Baik Pak Buniman, kita sudah jelang warta berita ini.
5: Terima kasih, semangat bertugas, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, terima kasih Pak Buniman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara temu ilmiah nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI dan Kementerian UMKM diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada teman-teman terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: pelaku markam yang terkhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: jaringan berita nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33-34 atau 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak itu di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Ada istilahnya saya lupa itu sudah termasuk menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
2: Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau intinya ya bandarnya. Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim merusak itu kan.
1: Iya.
2: Mengintikan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya silakan.
1: Dengar silakan, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi kita ke ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi, komunikasi itu sudah ada ahlinya. Nah itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komdigi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan PAM itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang komdigi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu mau tidak begini masalahnya, kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini. Cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil, karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kalau di Indonesia kan
1: Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak, dan servernya di sana gitu.
2: Di, Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan apa ya sarana informasi ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang ITE ya, sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Nah, saya juga nggak mau menyebut tanda negara tetangga kita.
1: Iya. Ya.
2: Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau itu apa yang ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, tapi kan kita tahu itu kebanyakan ininya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang gitu, bukan tidak melarang tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negaranya memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri.
1: Iya.
2: Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Kan
2: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa gitu. Bisa mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya gak usah capek-capek memang itu sekarang diblokir besok tumbuh lagi ini lagi gitu loh.
1: Nah itu lagi, ya memang,
2: ya mesti itulah mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
2: Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya. Soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya, Pak. Bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini, Pak, yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
2: Sudah cukup.
1: Cukup ya?
2: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Ya kan, sudah cukup. Itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
2: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya. Karena kalau pengguna ini korban jadi, gitu ya.
2: Menurut undang-undangnya yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
2: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti.
1: Iya.
2: Dengan ini orang memang klik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
2: Tidak sengaja.
1: Nah, ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak nih pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini, Pak.
2: Ya, saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuma kalau kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas, orang yang membuka itu kena, ya dianggap dia ini ya. Karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi. Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia emang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh. Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Ya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu. Ya nggak pegang kartu. Ya dia nggak pegang chip gitu kan?
1: Baik. Pak Kodri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kodri ya?
2: Boleh,
1: ya, silakan. Benar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.

0: Gunung Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026, di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG, melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
3: Iya.
2: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkan, ya bagaimana, Pak, untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
3: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
2: Cukup,
3: nah,
2: ya?
3: Cuman mungkin dikasih jeda waktu, sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan, ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
2: sudah cukup,
3: itu
2: ya?
3: Niatnya udah ada gitu loh. Cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah gitu loh, ya kan. Ya mungkin juga.
2: Sekarang itu yang jadi perdebatan kan.

0: jadi operator itu akan kasih pop up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu,
1: yeah.
0: Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja di delete aja sama dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti bisa, utama bisa. Di pengadilan?
0: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu tinggal. Soal pembuktiannya gampang sekarang, dulu sebelum KUHP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHP yang baru gak ada masalah tuh. Udah menjadi alat bukti.
1: Iya.
0: Alat bukti digital itu kan.
1: Iya. Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial ya? Ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini.
0: Nah, ini kan begini. Misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan, iya. Di sini ada perwakilannya. Iya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh. Ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan,
1: yeah.
0: Dia pasang software kayak begitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau. Ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan?
1: Iya.
0: Lalu kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan?
1: Iya.
0: Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Iya, harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya.
0: Iya.
1: Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya dan.
0: Sudah cukup. Sudah cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yuridiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini Pak?
0: Ya kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar platform yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan, nah karena walaupun platformnya di luar, tapi ini kan dia di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu, karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu, kan kita mesti kerjasama dengan aparat hukum di negara itu. Nggak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi kita sudah cukup, kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasti itu.
1: Iya, baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Kudri, selamat malam. Dengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi?

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih, terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih. Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, kerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: iya.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang.
0: Ah, ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin ditekan semakin menjadi jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, buktiin sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang, ya saya bayar ya. Jadi semua sama. Kalau ditangkap bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah ada yang judi.
0: Tapi maka kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya. Harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja sabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak.
0: Oh.
2: RR digital baru fresh of the open, kurang lebih baru berapa ya? Satu minggu 10 hari kan ya. Antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu. Ya, baik, Pak Mareta. Terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya. Komentarnya terkait tema kita, Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra,
0: Pak. Oh iya.
2: Tunanetra total ini dari Karanganyar.
0: Yeah.
2: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi, susah itu diberantas itu Bung, sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin yang ada backing-backingnya itu. Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan. Bisa ditekan. Bung Jabil. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih. Pada RRI ini, RRI Digital, Raga Prasis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya. Jangan lupa nanti juga jam 3 ada Pak.
2: Iya, berhasil menurut dia.
0: Harapan
2: itu teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra, karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra itu sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI digital. Jadi ya Bung Sabu ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, ucapin gini.
0: Iya. Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengar era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan itu?
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang gak masuk.
0: Oh gitu?
3: Mau masuk gak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidane ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar.
0: Iya.
3: Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah, lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, must win, scatter, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam.
0: Ya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya iya, pokoknya iya terus lanjut.
3: Memblokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang
3: iya,
0: setting ya.
3: Benar. Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya. Yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxbin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua tuh.
0: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Ya.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ya, ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judol ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari Mas Abdul, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin?
4: Iya. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ini komentar saya Bung Sabil. Memang judi sejak zaman sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 sih sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang tuh lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ini bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu saya terima kasih, barangkali tutur kata tidak nan atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Khudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali. Karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN. Siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya. Kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
5: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya? Betul. Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
5: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
5: Ini pekerja yang satu ini tentang jadi organ enggak memang sulit dihentikan.
0: Iya.
5: Bisa mengurangi ya, Bung.
0: Caranya?
5: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat. Iya. Persuasi lah begitu ya.
0: Iya.
5: Karena ini pekerjaan kan semacam hobi juga, jadi susah
0: dihentikan. Iya.
5: Iya. Tadinya cuma iseng-iseng, tapi rasik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya. Pemain kan?
5: Oh bukan. Makanya bahasa anu apa cepat ngerti tentang orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya.
5: Kan, mungkin satu jalan yang harus sadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa yang saat ini kita bahagia dan sudah sama sang kuasa ya.
0: Iya.
5: Ya, buat Pak Wibi, sebentar ada debar ini di dari Pasar Temenggasan semerapat di jam 8 pagi ya. Ya, itu di tanah.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Demikian informasinya ya.
0: Baik Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini, agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 di siar ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Dap 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105 petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah.
4: Jadi belum.
5: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
4: Tetap ya gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
6: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
7: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
6: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
8: Perkiraan perubahan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
9: Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
8: Baru ada seminggu.
9: Senin jualan tetap?
8: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi di Paman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado. Teman Pradua ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Karisim bawakan program siaran hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan dari puncak tinggal terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologi saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2

analisis cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

Cidok Kusini dan Fumita Mekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini perlu dicatat bahwa capaian di lapangan untuk sensus ekonomi di Sulawesi Utara salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ya, 19-20%. Memang harusnya sih 20% lebih sedikit ya.
1: Warta Berita Daerah Pagi edisi Senin 6 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebo. Kita ke informasi yang pertama, masalah internal penyebab tidak beroperasinya lagi SPPG Nadi Tingkulu Wanea.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Nadi Tingkulu Wanea sudah 6 bulan lebih sudah tidak lagi beroperasi. Kepala KPPG BGN Sulawesi Utara, Billy Kere, mengungkapkan tidak beroperasinya lagi SPPG tersebut karena ada permasalahan internal antara Magrita Eka selaku mitra dengan pihak yayasan.
3: Jadi terkait dengan polemik yang terjadi di SPPG Tingkulu, SPPG Tingkulu ini beroperasional pada bulan Desember tahun 2025. SPPG Tingkulu ini sudah sempat melayani penerima manfaat di sekolah-sekolah satu periode, 2 minggu. Ketika selesai satu periode, memasuki masa liburan sekolah. Ketika akan beroperasional setelah masa liburan sekolah, kami BGN melakukan pemantauan, monitoring, karena dalam menghadapi operasional di setelah masa libur, itu harus kita cek lagi seluruh SPPG. Dan kebetulan di SPPG tersebut ada permasalahan teknis. Dan permasalahan teknis itu sudah diselesaikan oleh Termika, sudah memenuhi. Tapi di saat yang bersamaan, karena yayasan ini yayasan yang berkontrak dengan pihak BGN, itu yayasan yang menunjuk Ibu Ita sebagai mitra di SPPG Tingkulu, ternyata ada permasalahan internal.
2: Kere mengungkapkan meskipun telah difasilitasi, namun kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan. Roy Pesak melaporkan.
1: Sensus ekonomi di Sulawesi Utara telah berlangsung lebih dari 2 bulan menggunakan aplikasi berbasis AI.
4: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia Sony Hari Harmadi memastikan pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Pada kunjungan di kantor BPS Minahasa Utara, Harmadi menilai kesiapan personil dan pelaksanaan di lapangan telah berjalan sesuai rencana. Menurut Harmadi, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbilang cukup panjang, yaitu 2,5 bulan sejak 1 Mei 2026. Pada pelaksanaan sensus, petugas telah menggunakan aplikasi berbasis AI agar data ekonomi cepat diproses serta melakukan kunjungan secara door-to-door.
0: Melalui online. Terus kemudian yang kedua, itu tidak hanya mendata para pelaku usaha, tapi kami juga mendata door-to-door kepada setiap keluarga sehingga kita bisa mengetahui kondisi ekonomi keluarga.
4: Wakil Kepala BPS RI Sony Harmadi mengatakan potret ekonomi Sulawesi Utara akan sangat bermanfaat bagi proyeksi program ekonomi pemerintah daerah. Audi Kandores melaporkan.
1: Sasar Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, BKPSDM Minahasa Utara gelar inspeksi mendadak.
5: Inspeksi mendadak atau sidak kembali dioptimalkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara. Sejumlah dinas didatangi termasuk Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. Terkait pelaksanaan sidak tersebut, Kepala BKPSDM Minut Herman Mengkok memastikan akan ada sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.
6: Satu fungsi dari beberapa fungsi BKPSDM, penegakan disiplin. Sehingga sidak ini adalah bagian dari penegakan disiplin, peningkatan disiplin ASN. Oleh karena itu, tugas utama dalam pelaksanaan sidak ini sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang ASN, tetapi juga dalam PP 94 tahun 2001 tentang disiplin ASN, menyatakan bahwa sebagai ASN

0: itu wajib masuk kantor sesuai dengan jam kerja. Sehingga kami datang ini pengecekan langsung apakah benar-benar ASN itu ada di kantor melaksanakan tugas, dan selain kehadiran kami cek, benar-benar mempersiapkan bagaimana AS ini untuk pelayanan kepada masyarakat.
1: Dari dua instansi yang dikunjungi, BKPSDM mendapati ada PNS yang tidak berada di kantor saat jam kerja. BKPSDM juga melakukan verifikasi terhadap sejumlah alasan apakah tidak masuk karena sakit atau tugas kedinasan. Diana Masih melaporkan.
2: Kita ke informasi selanjutnya, tingkat kepatuhan membayar yuran peserta mandiri BPJS Kesehatan KCU Manado kini telah menembus angka 98%.
3: Kesadaran masyarakat di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama atau KCU Manado dalam membayar iuran tergolong sangat tinggi. Untuk segmen peserta mandiri, angka kolektibilitas atau tingkat penagihan iuran bahkan telah menyentuh angka 98%. Kepala BPJS Kesehatan KCU Manado Nyoman Wiwik Yulian Dewi mengatakan, meski capaian ini positif, pihaknya tetap fokus mendorong 5% peserta mandiri yang belum rutin membayar, agar kartunya segera aktif kembali.
4: Jadi kalau untuk cakupan peserta untuk di wilayah KCU Manado ya, jadi kami pakai datanya KCU Manado, itu sudah mungkin 100%. Hanya saja kalau tadi dibilang kalau di tingkat nasional keaktifan itu 80, kalau di kami 85%, artinya sudah di atas rata-rata nasional. Tinggal untuk membayar tunggakannya sekaligus ini bisa melalui program rehab. Dan informasi terupdate tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa rehab sekarang sudah bisa harian. Karena sekarang sudah ada rehab 3.0, itu juga membantu masyarakat bisa membayarkan tunggakan secara harian.
3: Selain program rencana pembayaran bertahap atau rehab 3.0 tersebut, BPJS Kesehatan juga meluncurkan tautan atau link khusus untuk mengecek status keaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Masyarakat juga tetap bisa memanfaatkan aplikasi mobile JKN serta layanan WhatsApp Pandawa. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Wakil Gubernur Sulawesi Utara menghadiri langsung puncak perkemahan terpadu Advent 2026.
5: Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkai melakukan kunjungan kerja perdana di Bumi Prodisa Kabupaten Kepulauan Telaut. Didampingi Wakil Ketua TP PKK Sulut, Mary Elizabeth Kalalo, rombongan Wagub tiba di Pelabuhan Liru menggunakan kapal laut dan disambut langsung oleh Bupati Telaut Willy Tita beserta jajaran Forkopimda dengan prosesi adat dan tarian tradisional. Fokus utama Kunker Perdana Wagub kali ini adalah menghadiri acara puncak perkemahan terpadu organisasi Advent di Bumi Perkemahan Arwana, Desa Bitunuli Selatan. Bupati Kepulauan Telaut Willy Tita menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Wagub Sulut di tengah padatnya agenda pemerintahan. Menurut Willy, kehadiran ini merupakan wujud nyata perhatian provinsi terhadap masyarakat laut.
6: Akan bapak sampaikan pada kesempatan ini menjadi penguat semangat bagi kita semua untuk terus berjalan bersama, saling mendukung dan bergotong royong membangun Kabupaten Kepulauan Telaut agar semakin maju, sejahtera dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.
5: Sementara itu dalam wejangan rohaninya Wakil Gubernur Sulut Johannes Victor Mailangkai mengajak seluruh elemen masyarakat dan jemaat untuk senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama, terutama di wilayah telaut yang menjadi beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7: Perbedaan itu given, pemberian itu. Nah, orang Tuhan berikan hikmat untuk meramu perbedaan itu menjadi kekuatan, bersinergi bersama-sama. Ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, biasa itu. Tapi jangan membuat perbedaan itu jadi perbedaan. Kita punya strategi untuk maju bersama, bersinergi, dan berguna bagi kita, juga bagi orang lain.
5: Wagub juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang selaras dengan program pembangunan pemerintah. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Dana Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi lainnya. Hukum tua terpilih Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, Reki Lumentah, melakukan pemasangan penyambungan air bersih ke rumah warga sesuai harapan masyarakat.
8: Dengan mengandalkan misi membangun dengan hati, mewujudkan Desa Tolok yang mandiri dan sejahtera, serta misi meningkatkan kerukunan antar denominasi gereja, mempertahankan Desa Tolok yang aman damai, melaksanakan pembangunan program pemerintah baik pusat dan daerah, menurunkan angka kemiskinan, pemeriksaan kesehatan rutin, mengangkat potensi generasi muda dalam bidang olahraga kesenian, dan menciptakan para petani peternak profesional. Maka calon hukum tua nomor urut 3, Riki Lumentak, sukses mengungguli dua pesaingnya pada pemilihan hukum tua Desa Tolok di tahun 2026. Riki Lumentak yang memperoleh suara signifikan sebagai hukum tua Desa Tolok periode 2026-2034 ketika dikonfirmasi kepada RRI mengatakan program awal prioritas 100 hari pemerintahnya akan menjadikan Desa Tolok beriman dengan pengembangan air bersih, membantu air bersih ke rumah warga. Lebih lanjut, hukum tua terpilih Desa Tolok Tompaso Riki Lumentak mengatakan warga masyarakat yang tidak memilih dia akan dirangkul sama-sama untuk membangun Desa Tolok yang aman sejahtera.
9: Program prioritas 100 hari ke depan ini seperti apa yang sudah pernah sampaikan pada satu pemaparan visi misi adalah Desa Tolok yang beriman, indah, bersih, indah dan nyaman. Kemudian pemasangan air ke rumah-rumah. Yang masyarakat yang tidak mendukung, ya memang dalam berpolitik seperti itu. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi bukan berarti yang tidak senang ketika terjadi seperti ini, di mana kemenangan ada di pihak saya, ya semua menjadi masyarakat saya, menjadi saudara saya. Tidak harus dimusuhi, tidak. Bahkan harus dirangkul.
8: Sementara itu, salah satu tim pendukung dan tim sukses hukum tua Riki Lumentak, Meldi Unibala, berharap kepada hukum tua terpilih Desa Tolok Riki Lumentak untuk merealisasikan semua janji politiknya pada pemaparan visi dan misi.
10: Bapak Riki, supaya apa yang dia berikan, program-program yang ada, kita harus mendukung, ya, harus direalisasikan kepada masyarakat.
8: Seperti diketahui, pemilihan hukum tua Desa Tolok, Kecamatan Tompaso di tahun 2026 diikuti 3 calon hukum tua, yaitu nomor urut 1 Rudi Alexander Rantung, nomor urut 2 Margarita Vera Unibala, dan nomor urut 3 Riki Lumentak. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perhubungan Talaut terus berupaya membangun suatu kawasan pelabuhan yang representatif bagi pengguna transportasi laut antar pulau.
11: Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan terus berupaya meningkatkan layanan publik di bidang transportasi laut, salah satunya dengan menyediakan fasilitas yang representatif bagi masyarakat pelaku usaha transportasi laut. Meski diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Laida Dahlan bahwa saat ini pemerintah belum dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi angkutan laut speedboat ataupun perahu motor seperti tambatan perahu. Karena pembangunan tambatan ini membutuhkan dana yang cukup besar, namun pihaknya akan terus berupaya mewujudkan hal tersebut.
12: Sampai dengan saat ini, kita dalam dokumen-dokumen perencanaan sudah merencanakan untuk pemerintah membangun pelabuhan speedboat. Tetapi memang pembangunan pelabuhan speedboat itu ternyata memakan waktu yang memakan anggaran biaya yang banyak. Dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut itu ternyata memang belum sanggup, belum mampu untuk membangun satu kawasan pelabuhan yang lengkap. Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah tidak membangun. Karena pemerintah sudah membangun. Kita lihat tambahan pelabuhan speedboat, ada yang di depan rumah sakit.
11: Sejauh ini beberapa tambatan perahu sudah terbangun termasuk di Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Namau, Kecamatan Melengwane, dan juga Kecamatan Nanusa. Dan manfaatnya pun sudah mulai dirasakan masyarakat, yaitu memperoleh kemudahan dalam melakukan penyeberangan antar pulau dan juga mengangkut barang dari darat ke kapal. Dari Melengwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi di Senin 6 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia. Manado, selamat pagi untuk Anda pendengar di kesempatan hari Senin ini. Anda mendengarkan kami 6 Juli 2026. Dan selamat pagi juga saya menyapa bukan hanya untuk Anda yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, namun juga Anda yang mendengarkan mungkin dari audio live streaming yang bisa Anda akses pendengar dari rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Dan seperti biasa kami perbarui informasi untuk perakiran cuaca di kesempatan kali ini pendengar. Untuk Provinsi Sulawesi Utara kita akan melihat seperti apa informasi perakiran cuaca, juga peringatan dini dan juga informasi gelombang laut. Pagi hari ini kami sudah terhubung bersama BMKG, ada prakirawan Dito. Selamat pagi, Pak Dito.
1: Ya, baik. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca di Sulawesi Utara pada pagi hari ini umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. Namun pada siang hingga sore nanti, cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Minahasa, Minahasa Tenggara, dan Bolmong. Selanjutnya, pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Peringatan dini gelombang tinggi, waspada tinggi gelombang dengan kategori sedang, berpeluang terjadi di Laut Sulawesi, perairan utara Sulut, perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, dan Laut Maluku. Sedangkan waspada, tinggi gelombang dengan kategori tinggi, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sangihe dan Talaut. Untuk lebih detailnya, selanjutnya untuk tinggi gelombang laut, di Laut Sulawesi berkisar antara 1 hingga 2 meter, di Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter, di perairan selatan Sulawesi Utara dan perairan utara Minahasa Utara berkisar antara 1 hingga 2 meter, sedangkan di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, sedangkan di perairan Kepulauan Sangihe dan Talaut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang, diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan pukul 4 waktu Indonesia Tengah dini hari esok. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Dito, kembali ke studio.
0: Baik, Pak Dito. Halo. Halo Pak Dito. Baik, halo Pak Dito.
1: Ya, gimana Bu?
0: Ya, Pak Dito, ini terkait dengan informasi mungkin yang bisa diberikan oleh BMKG ketika kita mengetahui saat ini sudah musim kemarau, namun cuaca kalau di Eropa ataupun bahkan di luar negeri kita mengetahui panas atau suhu panas luar biasa, di mana kalau di Indonesia saat ini kita merasakan malah ada cuaca yang lebih dingin dari biasanya Pak Dito, apalagi dari malam ke pagi hari beberapa hari terakhir. Mungkin bisa dijelaskan begitu Pak Dito, kenapa bisa, fenomena apa ataupun bahkan informasi apa yang bisa diberikan oleh BMKG ke masyarakat, silakan.
1: Ya, baik. Fenomena cuaca dingin pada malam hari itu dikarenakan adanya fenomena bedding. Nah itu dikarenakan terjadi di Australia, itu sedang terjadi musim dingin sehingga angin terbawa dari adanya monsun Australia itu terbawa angin dingin tersebut ke arah Indonesia, sehingga udara dingin dari Australia tersebut terdampak terhadap kondisi atmosfer Indonesia yaitu cuaca dingin. Namun karena karam periodenya adalah periode musim kemarau, sehingga tidak terjadi turun hujan. Begitu.
0: Baik, jadi memang fenomena ini normal atau wajar saja umum terjadi begitu Pak Dito?
1: Iya, fenomena ini terutama terdampaknya di selatan Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Namun untuk wilayah Sulawesi Utara terdampak namun tidak secara signifikan.
0: Baik, terima kasih Pak Dito untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Salam sehat.
1: Siap, terima kasih.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca juga gelombang laut yang bisa Anda dengarkan bersama BMKG. Perakirawan Dito sudah memberikan informasi untuk Anda pendengar, juga apa yang disampaikan terkait dengan Anda juga mungkin merasa beberapa hari terakhir cuaca agak dingin begitu ya, berbeda dengan yang kita lihat di media sosial di mana-mana terasa sangat panas. Namun di kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan informasi baru terkait dengan istilah fenomena bediding tadi disampaikan oleh Pak Dito yang ternyata umum terjadi pendengar ataupun bahkan biasa terjadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi Anda dengarkan. Menjadi salah satu ciri mungkin musim kemarau dan dipengaruhi tadi oleh angin dari Australia. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar di Manado pagi ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Di dalam perjalanan mungkin Anda menit ke atau tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini pendengar. Dan saya akan kembali dengan beberapa informasi terkini lainnya untuk Manado pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

sakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang benar. Kita ingin menjadi satu bangsa.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan mendengarkan Manado Pagi ini. Menit ke-19 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, tengah bersiap-siap mungkin untuk Anda yang beraktivitas di hari Senin ini. Anda yang akan segera apel mungkin segera bersiap-siap pendengar, sudah terbatas mungkin waktu yang Anda punya sembari mendengarkan kami. Dan sedang berkendara pendengar, tetap berhati-hati juga untuk Anda, waspada dengan keadaan di sekitar, menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Pagi ini saya temani apapun aktivitas Anda pendengar dengan informasi untuk Anda yang mungkin tidak sempat menonton pertandingan dini hari babak Brasil versus Norwegia, di mana pendengar menelan kekalahan. Anda para pendukung Brasil ketika melihat atau mendengar hasil Brasil versus Norwegia, di mana mereka sang monsters Haaland ini bungkam Brasil, membawa Norwegia ke 8 besar. Timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pendengar, pertandingan yang berlangsung di Stadion New York Jersey Amerika Serikat hari ini Senin 6 Juli 2026 yang sempat sangat ketat. Norwegia sendiri pendengar sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi pemain, dan situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas Schjelderup. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Dan akhirnya pendengar, pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain. Ini untuk menjaga intensitas permainan dan juga stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brasil. Brasil merespon dengan memasukkan Endrick, Martinelli, dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brasil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan tengah. Erling Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brasil. Neymar akhirnya memperkecil ketinggalan melalui penalti pada menit 90 plus 10, namun Brasil belum mampu menyamakan kedudukan. Pendengar, pertandingan akhirnya berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brasil. Setelah tambahan waktu yang berlangsung cukup intens, hal tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya, sementara Brasil harus mengakhiri perjalanan di turnamen Piala Dunia kali ini, pendengar. Norwegia akhirnya lolos ke perempat final 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya ternyata dalam sejarah, dan selanjutnya akan menunggu pemenang Meksiko versus Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Berdasarkan situs resmi FIFA, pendengar, Anda juga bisa mendapatkan hasil pertandingan, jadwal pertandingan. Jangan lupa untuk Anda klik rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado Pagi ini saya akan menemani dengan informasi atau ragam informasi terkini lainnya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
0: Rasain no.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorong semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Prozatu. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Manado pagi ini di kesempatan menit ke-55 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini untuk Anda pendengar di Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk Anda memperbarui informasi Anda, update di rri.co.id terkait dengan Inggris yang akan melawan Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dimana memang sebenarnya pendengar dijadwalkannya pada pukul 2 waktu Belanda, namun memang ada cuaca buruk di sekitar Estadio Azteca. Akhirnya kick off ditunda untuk saat ini, dijadwalkan pada pukul 3 waktu Belanda. Dan Inggris yang akan melawan Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Morgan Rogers berharap pertandingan ini menjadi momen yang tak terlupakan dalam hidupnya. Meksiko versus Inggris berlangsung di Estadio Azteca Mexico City Senin hari ini 6 Juli 2026. Sesaat lagi pendengar kita akan mendengarkan, dan pemenang di laga ini nanti akan melawan Brasil. Maksud kami melawan Norwegia di perempat final, karena sudah menemukan hasil antara Brasil dan juga Norwegia. Duel melawan Meksiko tidak akan mudah untuk Inggris pendengar, karena memang di mana Estadio Azteca juga sempat menyimpan memori buruk untuk Inggris. The Three Lions pernah didepak Argentina dalam Piala Dunia 1986 akibat gol tangan Tuhan Diego Maradona. Kabarnya pendengar, untuk persiapan dan juga segala hal sudah dihadapi, namun memang menambah adrenalin ketika memiliki tim tentang prospek mencapai perempat final Piala Dunia disampaikan gelandang Inggris Morgan Rogers. Dan mereka menunggu atmosfer yang luar biasa dari penonton juga. Meksiko bukan lawan yang mudah dalam ajang ini. Melawan Inggris menjadi salah satu tim yang belum kebobolan, dan ada dukungan dari puluhan ribu supporter tuan rumah. Ini juga bisa menjadi salah satu tantangan atau katakanlah tekanan untuk Inggris. Dan itu dia pendengar, untuk hari ini Anda akan mendengarkan nanti pertandingan Meksiko versus Inggris. Kita menantikan Anda mendengarkan siaran langsung bersama Pro 1 RRI Manado. Nanti kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.